0: Menurut wakil delegasi Filipina, Mustafa Ala, JR Expo itu memberi peluang kepada pihaknya mengetengahkan pelbagai produk dari Mindanao kepada pasaran di Sabah. Selain membuka peluang membina hubungan perniagaan lebih kukuh antara kedua-dua negara. Di samping itu, program turut menjadi platform menarik minat pelabur dalam sektor industri minyak penapis. Ketika ditemui pemberita, pemain industri Dato' Muhazli Muhammad Berhasrat membawa teknologi serta kepakaran dalam bidang minyak pelincir ke Sabah bagi memenuhi keperluan pasaran tempatan. Menurut beliau, lebih 100 peluang pekerjaan baharu dijangka mampu diwujudkan menerusi bidang tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS melancarkan 5 buku panduan penternakan unggas jilid terkini edisi 2025. DVS dalam kenyataan memaklumkan langkah itu bagi memperkukuh penyampaian maklumat teknikal kepada penternak dan pemain industri. Selain bertujuan meningkatkan kecakapan pengurusan ladang meliputi penternakan ayam kampung, pedagang, pedaging, penelur serta itik dan puyuh. Jelasnya, buku panduan tersebut menyediakan rujukan teknikal menyeluruh dan praktikal kepada pegawai teknikal, penternak dan pengusaha. Antaranya meliputi pemilihan bakar, pengurusan reban terbuka dan tertutup, pemakanan, program kesihatan dan pemvaksinan serta biosecurity. Menurut kenyataan itu lagi, pelancaran 5 buku itu amat bertepatan dengan keperluan semasa industri bagi memperkukuh amalan penternakan baik serta memastikan pemantauan prestasi ladang dilaksana lebih sistematik dan berkesan. Semua buku panduan berkenaan boleh diakses secara digital melalui kod respons pantas, QR dan portal rasmi DVS. Kerjasama strategik antara Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri terus diperkukuh. Menerusi kunjungan hormat pengarah JBPM Negeri Sabah, Pisar Aziz kepada Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah, Datuk Zainuddin Aman di Menara Kinabalu. Ia khususnya kerjasama dalam aspek keselamatan, pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran, operasi penyelamatan dan kesejahteraan masyarakat negeri. Pertemuan itu turut menjadi platform memperkenalkan barisan kepimpinan JBPM negeri dan bertukar pandangan berkaitan pengurusan keselamatan. Selain usaha memperkukuh tahap kesiapsiagaan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat negeri. Kebajikan mangsa kebakaran Kampung Lombak terus diberi perhatian pelbagai pihak. Terbaru, Universiti Malaysia Sabah UMS menyalurkan sumbangan barangan keperluan khas kepada lebih 1,200 penduduk terjejas. Bantuan meliputi keperluan harian termasuk bekalan makanan dan minuman dan ubat-ubatan, selain menyediakan perkhidmatan kesihatan bagi memantau kesihatan penduduk. Misi kemanusiaan itu dipimpin Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor dengan kerjasama Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa PPIB. Menurut Datuk Kasim, sumbangan itu sebagai bukti keprihatinan dan tanggungjawab sosial universiti dalam membantu masyarakat yang ditimpa musibah. Bantuan disampaikan Pengarah Pusat Komunikasi Korporat UMS, Dr. Rizal Zamani Idris, mewakili Datuk Kasim. Dalam program sama, Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Sabah menjadi bersama Masjid At-Taqwa KKMM turut menyampaikan sumbangan keperluan asas, pakaian dan kit kebersihan diri. Sumbangan hasil kutipan warga kerja Kementerian Komunikasi sebagai tanda solidariti kepada penduduk yang terjejas. Sabah FC menagi sokongan padu penyokong pada aksi Liga Super menentang Kuching City FC di Stadium Likas Kota Kinabalu malam ini. Ketua jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido berkata, kehadiran penyokong mampu menyuntik semangat kepada pemain, terutama ketika berdepan detik sukar sepanjang perlawanan. Katanya meskipun perlawanan akhir terakhir dan minggu latihan menuntut tenaga yang tinggi daripada pemain. Namun keadaan pemain sentiasa dipantau. Manakala penggunaan pemain berbeza menjadi sebahagian daripada strategi perlawanan berbanding sistem penggiliran. Ketika mengulas mengenai Kuching City FC, Juan mengakui pasukan itu mempunyai skuad yang kuat selepas mempamerkan prestasi yang baik musim lepas. Selain memiliki barisan pemain yang lebih mantap, menurutnya situasi itu dijangka mewujudkan persaingan sengit dalam aksi Borneo Derby berkenaan. Justru katanya Sabah FC memerlukan sokongan padu penyokong sebagai suntikan semangat tambahan kepada para pemain. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. JS Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. SIE 2026 sasar potensi jualan 10 juta ringgit. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Bersama DJ Hex, atur saja. Kita kembali bersama dengan anda untuk pusingan yang terakhir menerusi Rentak Segar edisi Bahasa Melayu. 5 hari bulan 9 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari 6 hari ini ada yang pergi tamu di Apin-Apin. Selama dalam perjalanan anda, ada yang sampai, ada yang mau balik sudah, ada yang masih pikir-pikir apa aktiviti untuk hujung minggu ini, rancang dengan sebaiknya. Saya mulakan juga dengan perkongsian bacaan indeks pencemaran udara IPU di Keningau setakat pukul 8 pagi tadi berada pada merekodkan bacaan pada 88 pada paras sederhana. Okey, dan terus kita nasihatkan anda, kita menasihati, saling nasihat menasihati, ingat mengingati supaya jaga kesihatan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah, terutama bagi kanak-kanak, keluarga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Banyakkan minum air putih. Jika alami batuk, pedih mata atau sesak nafas, segeralah berehat dan dapatkan pemeriksaan. Udara sederhana, langkah berjaga-jaga tetap perlu. Terus juga kekal aktif dan sihat, tidak semestinya berada di luar rumah, di persekitaran rumah, di parking garage anda kan. Kita boleh melakukan senaman ringan, tak payah yang berat-berat sampai pergi gymnasium. Okey, berjalan, menyapu, bersihkan halaman, berkebun kan. Kita mau buat kebun dapur, tanam di bayong, di pasu bunga kan. Okey, jadi itu juga sebahagian daripada aktiviti yang boleh kita lakukan bersama. Mulakan secara sederhana, ikut kemampuan diri kamu oranglah guys. Tidak perlu paksa badan untuk kita lakukan ataupun ikut-ikut orang lain. Kalau rasa penat, berhentilah sekejap, berehat kan. Pastikan juga minum air secukupnya, terutama jika melakukan aktiviti di luar. Okey, sekejap nanti kita bawakan kepada anda perbincangan santai secelik bersama dengan rakan penyampai DJ Atika yang bersama dengan adik-adik kita. Layan terus Keningau FM, hebat syoknya.
2: Jangan lupa ikuti rancangan santai secelik di Keningau FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: bakat adik kita seperti bercerita, bersajar, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.
1: Assalamualaikum dan juga salam ceria buat adik-adik semuanya. Selamat berhujung minggu, selamat berehat. Apa khabar semuanya hari ini? Harap hujung minggu adik-adik ini semua dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan sihat dan juga ceria selalu. Dan seperti biasa, selamat datang ke rancangan Santai Si Cilik, segmen khas untuk adik-adik semua yang berbakat dan juga penuh ceria dengan cerita yang menarik. Dan hari ini seperti biasa, anda bertemankan Kak Ika. Dan juga Kak Ika tidak keseorangan sebab seperti biasa ada kawan kita, si kecil yang suka bercerita, suka ketawa. Jadi jom kita panggil si Mora.
2: Selamat pagi semuanya. Hai Kak Ika, Mora gembira sangat datang hari ini sebab dapat bersama-sama dengan semua pendengar Santai Si Cilik.
1: Wah wah, semangat hari ini ya. Inilah yang Kak Ika mahukan, Mora. Barulah Kak Ika pun ikut semangat juga.
2: Mestilah kena semangat Kak Ika. Kalau kita semangat, adik-adik di luar sana pun mesti semangat juga. Terutamanya semangat dalam menunjukkan bakat yang ada.
1: Mora, oh Mora, Kak Ika mau tanya bani. Kalau musim cuti kan, aktiviti apa yang Mora paling suka?
2: Kalau musim cuti, aktiviti yang Mora suka adalah meluangkan masa dengan keluarga Mora. Mora suka berkumpul bersama-sama mereka.
1: Wah, seronoknya Mora. Betul juga kan Mora, sebenarnya perkara yang paling menggembirakan adalah bila kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Sebab perkara yang paling mahal bukanlah hadiah, tapi masa yang kita luangkan bersama keluarga kita.
2: Betul tu Kak Ika. Mora suka bila semua dapat makan bersama, dapat bercerita, berkumpul sama-sama.
1: Jadi, adik-adik yang tengah mendengarkan sekarang ini pun sebenarnya boleh mencuba membantu ibu bapa di rumah. Walaupun perkara kecil seperti mengemas mainan ataupun menyusun kasut, itu pun sudah memadai. Baiklah adik-adik semua, sekarang tiba masa yang ditunggu-tunggu. Jom kita dengarkan nasihat daripada Kak Claire.
3: Adik-adik, kadang-kadang dalam kehidupan, kita terlalu sibuk melihat apa yang orang lain ada sehingga terlupa menghargai apa yang kita miliki. Adik-adik cuba lihat sekeliling kita. Ada keluarga yang menyayangi kita, ada rakan-rakan yang menemani kita, dan ada guru-guru yang sentiasa berusaha mengajar kita. Semua itu adalah nikmat yang sangat berharga. Sebab itu, belajarlah untuk bersyukur walaupun dengan perkara-perkara yang kecil. Apabila hati kita penuh dengan rasa syukur, kita akan lebih gembira, lebih tenang dan lebih menghargai orang di sekeliling kita. Jadi hari ini, cuba ucapkan terima kasih kepada seseorang yang banyak membantu kamu. Mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin rakan, keluarga maupun guru di sekolah. Semoga adik-adik sentiasa menjadi anak yang baik hati, menghormati orang lain dan membawa kegembiraan kepada semua orang di sekeliling.
1: Baiklah, sekarang ini tibalah masa yang paling ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua kan. Jadi hari ini kita mahu dengarkan bakat hebat adik kita dalam Santai Si Cilik. Jadi jom dengarkan bakat adik kita untuk hari ini.
4: Nama saya Sebi Alexander, umur saya 11 tahun, asal saya dari Kampung Marasak.

0: Wah, hebat betul bakat yang dipersembahkan oleh adik kita sebentar tadi kan, Mora?
1: Betul, Kak Ika. Mora pun seronok sangat dengan bakat adik kita sebentar tadi.
0: Betul tu, Mora. Untuk adik-adik di luar sana yang mempunyai bakat seperti menyanyi, bersajak, bercerita mahupun bermain alat muzik, jangan malu untuk serlahkan bakat adik-adik semua ya. Baiklah adik-adik semua, nampaknya rancangan Santai Si Cilik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana terus bersama dengan Kak Ika dan juga Mora dalam rancangan Santai Si Cilik. Bye adik-adik semua, bye Mora.
1: Bye Kak Ika, bye adik-adik semua, sampai jumpa lagi.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cilik di Gringo FM setiap Sabtu pukul 8.15 minit pagi. Dengan berbagai pengisian yang menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Si Cilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cilik setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.

Hari jom kita sapa rakan kita. Terima kasih. Selamat pagi Linus bin Meringking. Salam sejahtera, salam hormat kepada DJ Bertugas di Konti. Hari ini hari Sabtu 5 September. Marilah kita turun ke Stadium Likas. Ke Stadium Likas petang ni untuk bagi sokongan padu kepada barisan pemain Sabah FC yang menentang Kuching City. Kita mahu pasukan Sabah menang sekali lagi di Stadium Likas. Minum air yang secukupnya di kala jerebu melanda negeri kita. Betul? Kalau perlu untuk anda pakai pelitup muka, pakailah demi kesihatan anda. Terima kasih juga Rindi Keningau untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Selamat berhujung minggu. Selamat pengantin baru juga buat kawan-kawan yang meraikan hari ini. Semoga panjang umur sampai ke penghujung nyawa. Itu juga lah kita titipkan kepada rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun. Happy birthday to you. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Juga mereka yang diijab kabulkan ataupun memilih tarikh hari ini, 5 hari bulan 9 sebagai tarikh untuk memeterai janji perkahwinan anda. Selamat pengantin baru. Semoga kekal sehinggalah ke penghujung nyawa anda. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam season tour kita. Inilah Rentai Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

Tertunggu daripada Ben Simon baru saja berlalu menemani anda. Selamat pagi, selamat hari 6 rakan kita LVS Amai Parang. Hello semua rakan-rakan setia Kening FM Sabah, VFM Radio Online Keuskupan ROK. Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Sorilah dia belah lambat hantar ucapan sebab sibuk, tapi tetap on Kening FM. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana tempat kamu? Cuaca di tempat dia cerah ceria, sedikit cerebuh. Okey, baik. Terima kasih dengan rakan kita Elvia Samai Paran. Nampaknya saudara, pertemuan kita juga akan berakhir seketika waktu nanti. Orang yang biasanya keluar berjalan-jalan ialah bersantai barangkali bersama dengan keluarga. Hati-hati ketika memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Pakai pelitup muka untuk mencegahlah daripada pencemaran jerebu yang kita tidak nampak dia punya partikel pencemaran kan. Tapi kena sentiasa beringat dan berwaspada. Semoga kekal tenang di posisi masing-masing. Seketika nanti 9 pagi, rakan penyampai menerusi siaran bahasa Dusun akan menemani anda sehinggalah 12.30 hari, 12 hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi siaran bahasa Murut. Pakai Aman Takaumun Soi dan kembali bersama menerusi siaran bahasa Melayu. Saya Petang dan juga Harmonika bersama dengan anda. Apapun rancangan hari ini, jangan terlampau mengejar kesempurnaan. Selesaikan mengikut kemampuan. Nikmati bersama dengan insan tersayang. Beri ruang kepada diri anda untuk melihat. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

0: Seringau FM ke Selim anda bersedesun. Manta jam ke siam ke sobun. Bisa majam ke berem dua tangan anda.
1: Yang paling kau dahar baina jirin mengambalun dikayu id keselim bahana baras sudusun kena FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun mekahat.

Assalamualaikum, assalamualaikum, salam Malaysia. Madani ke Pisang Kasaban, ke Pisalo atau Wagu, Medet ke Sliman, Beres Dusun, Kini FM. Tada baina tada kuanam kopi anda titit ke lima tulan ke Siam tahun 2026. Kami apa yang kodoh kau sobat beda dijajirin membalut kayu selain ada telur jam ya. Mentah ada jam kau Siam kau Saban. Di semar kita jam kau pada dua tengah tahun. Apa boleh dia mesti kau tukar kalau kodoh miampai dah. Ia tidak radio Kini FM. Amantar pada jam ke 6 ke Saban gisa benar kata timpu ditunduk ditentuan data naur horat kepilihan-kepilihan kiguna lagi sering-sering pengelis ginawa sampai kudi di JX benda pula musik Sliman berasa Melayu ya. Aizan aswa itu hitin ada radio Kini FM meriti frekuensi siam benda bernama patitik tur megas Kini FM hebat coknya. Pukul ini masih kau tahu kata minum bangun tu nana tahu dat keledasan dat ke Saban Bainak. Dan antara anda kita takat memanau lengan migit ke bang mimbar setadung meningut mata mengintang telinga makinangau menegi pemusarahan dan ginawa di teledas ke biadat ke Saban Bena yang kumadi kudi tapi yang senangat keledasan tinan kada dikulihai merupada kotor idualai pengobatan bakal kau ada dan mengambil utahai gisam marita jam kau badam dua tangan dauti tubain iti harga ugot pipirat ababaya nulu ditid konti ke Saban Bena. Kelas sari hari kata jam ke Siam habadam 5 minit ke Saban kalembu siti ruputan kau ngoyong-ngoyong tawan mata kata dobaina aman ku ni kepelembu setagetang dagetar hari kata jam ke Siam tolun habad minit ke Saban ke mari kita jam ke badam misa ke Saban kelas sari kalembu kabar tinimba tada baina tada uka 6 ya kelas sari hari kata jam ke badam misa habadam 5 minit ke Saban arti ta babian kanau mimpanau am saya babian ni nulu titit konti ka saben mena tapi nai tentu na da tapak paparau kodat kapelan kapelan ki guna menegi sering sering pengelis ginawa ai sana suai tu hitene da radio kenya fm mer di frekuensi siam menha bernama patitik tur megas kenya fm ku hai armai ba. Bila kau nak dapatkan pasan, mari di WhatsApp ke FM Aisa Siam, 5 Walu Siam, Anong Walu, Anong Walu. Dua pergilangan mantan dat magi kenal, okey ya? Mana aku dah harap pergilangan di Ika mayan ke pihak dah tak ada obay nak ya? Di nawayan dah kayuh di tak ada aku nyap. Ika nawayan dah kayuh di temi sesuap di tak kesuapan bay nak ya? Bila kau nak dapatkan dat nukapi at manda kayuh akan aku kesuapan bay nak ika ita pengin sikapan ka Saban Bena tapi nai taika mila ko nagadat papagi ilang hadad no kopya tinipi da kayo kasadap taika mila ko nagadat papagi ilang tapi nai paingkura at kawayan dat ginawa taika pamusarahan kayo dat ka Saban Bena harma to susuyan mila ko dapat at susuyan na kayo may ditid WhatsApp kin FM ay sa isa Siam 5 ulo Siam anong walo anong walo. Kepul gulur dah sining kesabam benar Justin Agoy boros tulun pagulu. So tengah aku sining sama tadi Betty Eling. Sa ulun kapusan ko kini FM ko kay Aramay ba.

0: Manuk makinangau, sining-sining dusun tangolumbis. Kakal makinangau, siang nak pada mapat titik turu megahertz.
1: Nanti lepas makinangau, sining-sining pangolis makinangau.

Arabia sining narong ato kotino di sining mata di John Notice sa tanu kopusan ko. Bole din narong ato sining mata di Felix Don ikano songulun ipian ko ang nagi sining pinikiano. Kita pinay magkinaok yan, kaya na mata di desok. Sining mata di matinin yu Kim, taika DJ MY, iginawa miagal pagulong. Mereka tatan banyak di jam ke siam doh na pedang walu minit ke saban ya. San pagu ke pisan ke saban kumwa di gudi katatan uti keselimahan beras dusun kene FM tadau baina. Ada lingwai tadau baina tadau kelima. Tadau kelima tadau ke enam kia. Kepi anda titit ke lima tulan ke siam. Tahun 2000 doh na pedang menam. Harmat turut minang ramit tadau kena susun tadau baina. Taika tadau ke nihab kia. Habis senang nama marami taruh kena susuan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kaki ya. Lansana ada terberkatan toko mantan binamangun. Awan adan toko mantan di sawat. Araban toko tetebak di tasima. Alayan toko mantan terul. Alayan toko mantan da... Nuna patrol ya. Amo kada lingwai tapi nai harap kita temuan iti dua tas keningau kya iti da kakadayan takara apin-apin keningau mari di na wian dadat ta kanan kya megal kawagas kya krang krang krang krang kantin nawin na kya armatom maghium dat sadat dasin kya baik sadat tahata sadat bawang sadat terhat. Rikat kau he di pita temuan dat awatas tekerapin-apin kya. Amagumun lagi petaranan dila datang kenetuan-kenetuan mega katuntum mundok ya. Petaranan lagi datang repon megal ke itang bintarung, tang sangap kya, tang batad. Alay-alay dakunan anak kakan da batad ay. Saya kayo tara batad anay ako. Taika alay da kuna harata malutit alay da anak akan di bintarung kya. Sedang menerima tunu-tunuan bagi tapi nai. Pindri di sana tunu-tunuan pa man lagi na pagay limau man urdur dai ladah tapi nai. Osinasinan datara atom paserab-seraban kya. Narkat na timpu mungkin ang otak.

Kita tanggat RM5 apa dah mana betul-betul sekilogram. Kabingan grade kedua, kita tanggat apa teringat telur apa dah apa betul-betul sekilogram. Agata kantalan grade kaisa, kita tanggat apa teringat siam apa dah misa betul-betul sekilogram. Kantalan grade kedua, kita tanggat apa teringat siam betul-betul sekilogram. Gata sikarap, kita tanggat seringat dua apa betul-betul sekilogram ya. Mentok dat kepelaan kagu tapi naik, mai ku sugu tak tapi naik ya. Katang diti pulut teka susu gata ki katang dat walau ringgit lima na bedong walau tu sen sekilogram. Kepingan grade kaisa ki katang dat lima ringgit ha bedong enam tu sen sekilogram. Kepingan grade kedua ki katang dat apa teringgit telu na bedong apa tu sen sekilogram. Gata kantalan grade kaisa kita tang dat apa teringit siam na pedam isa tu sin sekilogram. Kantalan grade kedua kita tang dat apa teringit siam tu sin sekilogram. Gata sikarap kita tang dat seringit dua na pet tu sin sekilogram. Kenapa ya kita tang dat mentak tidak baik nak? Kelima tulan ke sizam ton dua dua na ribu dua na pedam enam. Kenapa bos mentak tidak ketinan pemurnan gata Sabah TK LIJS. Lansan dat nakanukod kapailan amnegi kapasarhan lalabi payala di mamumutong dat gatak ya. Sadang na makinaw tapag sining tapinay. Sining matadi Dennis Yubong asaraw kudi pagulo. So tukang kusining matadi Iversus Gungkit asongulun id pigi nawaan. Amnegi sining matadi sal S. Arif. Hiti kapo kopusan. Ista Arif, Ista Subin bagi ya, Ista Subin hiti kapo kopusan ko, kena FM kuhoy aramay ba.

0: Pusdusun, Keningau FM.
1: Apa nanti jam kau siam, apa tu berdam 6 minit ke Sabah, nanti dah kanan takau, apa tu berdam turu bagi ya. Nelan takau dah timpu-timpu dat bayi nanti kia, menggelisun datan dat kinenan kia, dah kejar buk ya. Mata didi, misal sakadong takau dat, kena takau papa tutut kia. Kena takau papa tutut, nga segera dat it, paparlan takau dat penutudan, teka mentutut takau dat tagad, teka rilik kia. Masih dat man tako ulatan tako pagi ya. Ulatan tako pa matutud daging ha. Masih dat man tako tamangay pasarili may dat akaralad may dat magalab tabinay may dat akawago o subuanan iti magaliso na datan dat kinainan kaya inalan tako dat ititi dartas sempadan kaya ikaitid Pagun sampaping nakahara iti kami yan dat kinasaraban. Panakasabab dat iti magalisun takaw. Magalisun at sid kainan takaw. Malansan da dat kain siriba kaya. Kain siriba at kaligaganan diti. Ang kumari ko di tahara tanak baragang kanapin tangkaya dat insaliwan kaya. Kada itip may pintangaya isaliwan, ang panagi dela dit, anam na pagtaon amid kawas. Tay kahit kataguang dat terwal dat kronik kadi. Tegal kahit ang ampus kya. Ya sosok pemuhabaan. Kasarit ako na gumuan, tako na manginom dat way kya. Sigira dat kataguang tako dat sosok pemuhabaan dit kaligagan. Kadalihway, terus da tasikapan tao may rupado ko Turkiya. Ano'y tapangkal, tapi na'y mag-isa sa kadung takaw dat managuang. Pahing kukurat ako managuang, tapi na'y. Pahing kukurat ako dat lumipantay diti kayang garitan, tay kaitit kaligaganan dat itit pagunta ko. Alat ako patutud kaya. Dato ko patutod madala di tara terwal niyagali na baras ko tayo no kasarito ko mingintong dat kalidasan na tinanta ko kasarito ko dat mayroon ko turo sigira da kataguang tao di kaligagan kapiya jam ko siya mapatabram siya minit kasaban sining matadi saloma rumo pitong kiyadan sutan kagus sining matadi tabinay hay chajlian. Ako, nakailado ha. Diyan ko siya mapatabod naman. 5 na po minute kasaban.

Di Dohim Gabin mantag kampung rempon tembunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay.

0: Kami Gampo. Sabah nakano ke pobian keburuan bawas akawas mayat ke pobian belanja 2,200 Ilo papampai penhakan pinatomod 600 ruang ringgit nakain kawas nung piradon di 300 ruang ringgit di tahun 2,200 Duan hapad ruang ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindepuan di poin genop kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopauputan kabel seralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi sandakan Om Tawau. Sumigapo.
1: Mogolisun, nunuh apatut uon sayon toko. Koyonan toko bainaditi ketuguang Mogolisun. Tulun ginamuan, sunudan na maganudlang pengilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teko walay, kasasay manamong kaburusyan tinan, kasasay mangisuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teko linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Abang nanti jam ko apa dah pada 8 minit ke Saban ni tidak akan hantar kau okay, ya. Masih saya tunggu papa lama setit. Kapailan kara titit menelod darah teka kinayanan dat ke penelodan darah ya. Tadau baina kelima tulan ke siam tahun 2002 pada menam. Amna kita dah swab ke enam tulan ke siam tahun 2002 pada menam. Tadau ke enam, tadau ke turuk. Katimpun dah jam ke dua sesedapan gisa mar kita jam ke turuk tertuang kairan apangah di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Aman tak kita tahu swab lagi tak pernah lagi ya. Harap kagut isa kinainan ya. Jam ke walu telun hapan minit ke Saban. Gisa mar kita jam ke beram dua tangah dau. Kaya nak pangai di gereja Basil Keningau. Kaya nak pangai di gereja Basil Keningau. Tak tahu ke isa tapi naik. Kaya nak titik ke turut tulan ke siam tahun 2002 pada menam. Ketimpun na jam ka walu telun hapat minit ka Saban gisamar kita jam ka beram dua telun hapat minit talib tangan daw. Akay na napang iti kentin SMK Bingkur Keningau tapi nai. Asukuto ka ko tapi nai kong wikya. Kinainan dat pedulodan na rahat tadaw baina am na kita daw suam. Kalima am na kika enam tulan ka siam 2002 na pada menam. Ketimpun na jam ke dua kasuak. Jam ke dua sesedepan gisa mar kita jam ke turu da tatuang. Akai dan depan di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau okay, ya. Amtarau ko swab nengi tapi naik ke enam tulan ke siam 2002 na pada menam. Akai nan dat kuma dua tadau swab jam ke walu telun abad minit ke Saban gisa mar kita jam ke beram dua tangan dau. Akai dan depan di gereja Basil Keningau. Gereja Basil Keningau mentok dah tadau kaisa tapi nai tapi anda titit ke turu tulan ke siam 2002 na pada menam katimpun na jam ke walu telun na pad minit ke Saban gisemar kita jam ke beram dua telun na pad minit da talib tangan dau apa yang anda pengah hiti di kantin SMK Bingkur Keningau okay? Apa yang anda pengah hiti kantin SMK Bingkur Keningau. San mago bisan ang Saban kumadi gwi de katatano tika selimbahan baros dusun kini FM tadau baina tapi nai tadau ka enam tapi anda titit ka lima tulan ke siam tahun 2002 na pada manam selimbahan baros dusun kini FM maya di frekuensi siam na pada ma patitik tur megahertz kini FM ko hi armai ba bila ko nagina magina odahai maya dat RTM click. Nama-nama jika yudat papanon sakayan, nama-nama jika yudat mengembalut dah hitid konti kena FM, Paulus Endulong, upusan nagi merintiang Manuk Singgugulian, nagi list Dalimon, mantan po di pagulo. Kena FM, kuhay aramay ba?

Jam kah bermisa kasuaban. Assalamualaikum kopi serangga saban beneti kelamus kabar teniba mentok tada ubaina. Kelima tulan ke siam tahun 2022 dan menang pelembusan ku ajirin Mansur. Sebagai kakat sebagai gerbang dagangan di Popo Remut usahawan kinenan menyampai pasaran Borneo BIMP Eja ASEAN Global. Bain menceri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Minubaras pegunditi okon nopo ko kagayat dagangan om pelaburan labus nga ke Popo Tiridong nagi lebih dagumu syarikat kinenan ditkanu keingkaya idetan serantau om global. Datuk Seri Haji Ji Minubaras di in Boberasan in Pahimaganan Sabah International Business Launch untuk SIBLT 2026 di Kota Kinabalu. Teks Boberasan bila lembus di mengubahin menteri di Datuk Seri Panglima masih di Manjun. Temanu di Datuk Seri Haji Ji ingin samaan dila memerlud sekodong perintah sektor dagangan pelaburan usahawan ahli akademik community. Datuk Seri Haji Ji Minubaras lebih dah gumuh kemulakan pagunditi perlu mimbulai sebagai usahawan inovator pencipta dagangan wagu. Kadisya kreatif daya tahan angkabon usahawan masjid kahara id pialatan kemulakan maid pepamilah dia lah menganut kesimpayanan sendiri. Itimpu di luar negeri perintah pogon committed popo sedia ekosistem di menakodong usahawan popo mila ralan pengludan amnegi mengusup inovasi pelaburan. SIBLT 2026 Papa Timung Somok Turun Atus 54 pemimpin dagangan pelabur usahawan pembuat dasar main papahara jaringan penghilangan amnegi papahara kosimbayanan wagu. Sabah memeramit tersenang mengiktiraf Amerika Syarikat AS kumat kutingeligan pengunditi dit kondaliud tersenang Menteri Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Sabah Idato Jeffrey Arifin menebaras kewoyan dilokanu pepagirat ketumbayaan sempemagunan kumat pengunditi ketimpun tahun ketumbuluyan Sabah 2026 teru. Isuang beberasan idlangkot bagun Idato Jeffrey menebaras pengiluahan penambarasan pampanahan AS sebagai kewoyan positif kontok timpu. Mantan tulan kedua nakatalib sebagian tengahaya kinayanan id Sabah id tahap kaisa menyegal ke tahap risiko pampanahan bobas asiriba pulau-pulau kinen maritim id labus pantai timur kakal id tahap kedua. Jeffrey Minubaras, kewoyan id dip bagita sebab inggi seman Poti Lembus Eskom, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Maritim Malaysia Agency Kehampit, Insuang Mengintong Ketinggaligan Sabah. Alasan Asia pemagatangan lebih dah senang dila mengusup pegun suaika mengintong kawagu penembarasan pempenahan dila mengintong kewoyan ketinggaligan menikit timpu. Siang pegun baina misa insuang misi penghupan kemanusiaan tindak balas kedatan Pacific Partnership 2026 PP26 id Kota Kinabalu. Misi di Kapanau Gisem 45 tulan ke siam diti Papua Timung 502 tutu manud papampai anggota susumangod mabi ketinanan okon ke perintah teka NGO. Mantad gini mudila hatus walu napadam teru sebagai anggota ATM hatus siam napadam dua anggota susumangat Amerika Syarikat turun napadam lima anggota susumangat mantad turu pagun. Ingkana beberesan mantad sekretariat pirmutan awam markas angkatan bersama id Kota Kinabalu. Kitema bersama ketika aman bertindak ketika krisis PP26 sebagai pepegirat pisokodongan awam susumangat kesiapsiagaan tumoguang kadatan. Misi menganu pengintangan kumat projek penginsanangan infrastruktur awam kelidasan komuniti latihan megium menampasi maritim menegi program belajaran kebudayaan. Beberesan pengukaban PP26 kumat ingkayadan misi id Malaysia kapanau id Dewan Mengkabung Intan Sabah. PDRM Sabah memang petunjuk prestasi utama KPI
puruan akan ke tuming kanan kumad ke pegempotan penguat kuasa ginumu saman. Pesuruhjaya polis Sabah idatu Jautih Dikun menembaras KPI perlu David Agumu kumad pengisamakan mempai megigian nagi menganut impak tumilembus kumad ketinggaligan kasa senangan megigian. Nabarasaiti id majlis serah tugas. Nabarasaiti id majlis serah terima tugas bain polis watas Keningau mantan Superintendan Yampil Garai kumad Superintendan Irwansyah Abdul Basir. Yampil papanau tugas id kopisan penerukan ampungut kuasaan trafik IPK Sabah. Tumanud di Datuk Jauti, pirumutan tegirat polis megigian apangkali suang inggi saman. Manalab jenayah suaika pembaikas ketumbayaan megigian kumad puruan ketinggaligan. Akta insolvensi rentas sempadan 2026 bingkurung akta walu turu-turu pepasadia mekanisme pinatamuad kumad papanau presiding insolvensi di pepohampit mengutang aset aset pemiutang taika presiding di kelebih ke mantan isa bidang kuasa akta dila ketimpun dat ke 2028 tulan ke walu nakatalib. Ingkana berberesan mempai menteri id kopisan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said Menteri Perdagangan Suang Pegun Kosara Hidup KPDN I Datuk Armizan Muhammad Ali. Id berberesan dila perintah Minoboros penguatkuasaan akta walu turu-turu bagi kiran pepengkas kesikapan pengeludan kes insolvensi rentas sempadan suaika pepegirat pisau dengan miampai mahkamah kumad penguasa di kampit. Iti menganud ketepatan undang-undang negi meninggalik kapangkalan pemiutang yalo di ki kapangkalan suaika menghub mekanis suaika menghub memaksimum gatang aset empapa sanang inggi saman meninggalik dagangan. Segi nemu turun apa nak menam premis hotel na perisa kopisan bomba menam pasi Malaysia JBPM Sabah Maya Task Force Ops Taik Trigger 2026 di Tadau ke Apat operasi miandad di Bentong Kop Sabah adalah kepanaudan mengintang kesalahan karet sistem penggerak kina saraban. Patunut JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz menebaras itilah lebih pepohempit poka kapapan hai tumodon minyak aktif pepain sadu teka magata sistem penggerak miampai aisa penaksabab teknikal ditsa kadisi operasi ketimpun jejam ko kapat ke Saban gisama jam ko telu sesedapan ang pemeriksaan kapapan hai zon om balai JBPM id pintang ko pegun Tumanudi Muhammad Pisar hasil operasi Papua Surat telun pada mapat tawaran kompaun pinaseliwan kumad premis dinailaan nakano kasalaan miampai koin sanai gatang kompaun di kerekat 4,600 ringgit. Kinasalaan di pinontok maya seksyen 55 Akta Surupu Bomba 1900 walauna pada walu bingkurung akta telu apat isa kusung. Nurbanisya di operasi diti akan kesebagai Papua Seliwan kompaun nunga mengintang negi penguludan hotel menganud ketinggaligan kina saraban. Ingkana kabar teniban ulu di Hektare Zamit ampin adalinku mentok selimbahan boros dusun Kenya FM. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Un saya tu kalau pada mempai dai tidak radio kena FM mantan pada jam ke enam ke saban mempai ku di DJ Hex mana pelan musik kesilimban berasa Melayu. Selain ada tu jam kita benar kita timpu di tenu di jam ke siam ke saban. Malasan harpa aku timpu di kayu dat memurang dah teka mengamal tak. Kita mar kita jam ke apa dem dua tangan dauti. Kadang lagi lihoi tapi naik ada kita jam ke apa dem dua tangan dauti tapi naik ya. Mempai ku di DJ Zal kesilimban berasa merut. Amat ada jam kau pada mendoa tangan tahu kisah mari kita jam kau telus sedepan mari kita jam kau telus sedepan kia mi apa ikut di DJ Etika pulang musti ke Sliman berasa Melayu santai petang negi harmonika baik nanti jam kau pada misal pada 2 minit ke Saban sedang dat mungkin dengan otak oda tak sening pagulo dat orang otak oda babayan anoh mimpanau ada kita jam kau pada misal pada 5 minit dat ke Saban itu sening mata di Stephanie LC Padan itretan dat ikano songlun ginawaku kina FM ko hay aramay ba

Miampai kau dah hab bayna jirin mengambalun di kayu id keselimbahan na bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun megahertz.

0: Manuk Makinangau, sining-sining dusun Tongalumbis.
1: Kakal Makinangau, siap nak pada 4.2 MHz.
2: Di lampus Makinangau, sining-sining pengulis Makinangau.

0: 들으며 FM 해밭 몬스터의 더죠.
1: 여기 bagaikan saya anda tengen orang wakap paham betak kape ralom maka saluran dah nomorut bagaiman tak kau monsoi rak ninga FM kape kaya tu malah tentu lo tu paling pun jam kau peramro syukur jam kata lo ramai kan saya namin kan saya anda orang kau enam kape kaya orang itu pun no limo hari bulan sila kasiam dua ribu dua peram enam ayuk dua peram talu rabiul awal 1400 sapat ngah peram valu hijrah ralom kasaluran dah nomorut orang itu audi jizara isimingkat amarangan namin kebagai karavoy telung jam besiaran mikaliran pengkuran narangan kerajaan amarangan ditakan narondom rasuswaw di jehex ralom kasalulaan rahunu melayu rantak segar jam konom suker jam kasiam amsinumun DJ Jirin ralom kasalulaan rahunu dusun kuhoy aramai boh suker jam kasiam suker jam kapuram roh pengkuran dila kebagai malitaka pangkiri rarimbai rimbai angkini ngara aho aho nakabahu ralom rahunu murut pengkuran namin karayu sangkini ngara mondra Gedinga FM KPKK patut tolong ku pahaling itu ramayun mulu penara pahak pakai selam na per jam ko pram ruo opora monam ngaminit ara kosan pakat kara islam paralan na pro sembayang fardu zuhur ralibung kringa am ranaka hondo ra intakana jadi KPKK kaboyan dai sakan nanti guys kini ngora rimbai itu rimbai patit walan tak rimbai ri Juli Din Lambu rimbai kelawon murid pen siang anam semenu rimbai ri Rubin Banat Pinang Kausan. Nah, rasakan kini ngora rimbai itu kini FM hebatan siaknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya ke pergi ke ini rai tu rimbai kaya handa pemohonan rimbai rai tahir dulamit ke pergi ke hina rai kesenang ibadah tak kerjam ke operam bro talung operam sak ngam ini dara tengan orang orang pada rena kan saya nanti ngais kan saya nahi nasak kan saya anda kosong nahi nakan anda pada rena ke pergi ke kan saya nanti ngais ramayun am rai kesenang ibadah kerita am utu rai pada rena kini rai muda kini FM pengkurangan am deliu ke pergi ke jadi rai sak kini ngoh kapan pasok kuramiyun loh loh nugata rai orang hit itu ra 5 hari bulan ampe ra 10 hari bulan sila ka siap 2000 dengan pramonam oroka onam amoroka saga bekeka itu lohono gata susu negata ya hina valu ngaregit 5 ngopram valu nga usin 1 kilogram gata kepingan great kasa 5 ngaringgit oporam monom ngasin 1 kilogram gata kepingan.

5 minit ayuk pogonong orau mengarurak kondok timu menalan tigung sorali sarubaloi ondo mangkinimit dan saya tandu namuk edis puso takau namuk edis kosong dekan sen rupa sambaloi takau kondok edis kondok denggi adit pernah mu.

0: Ya, okay, bagi kerana pada ini orang kosong patut untuk orang mungkin kena balok dengan kawanan dan lili tak kakak pakai kerana orang itu orang kau nama hondo 5 hari bulan sila kasiam 2000 dong apa orang nama pemalu orang kaling patut untuk orang balok kawanan dan liwung nu keningau seluruh susah mai am londo mungkin pakai kaya hino alisun kapam jerebu lasun oro dong apa ram talu suku talu apa ram talu darja Celsius kosong dua hari tenam kaya pakai selora susua wara kosana lisun selora mai angula numpala kera kula-kula intok kam selora londom angulura kula-kula intok lasunoro dongo pram talu suku talongo pram mapat darja Celsius kosan bahura nabawan selora susua angulura kula-kula intok selora mai angula numpala kera nasuangan intok selora londom angulura nasuangan intok lasut noro dongo pram limo suku talongo pram talu darja Celsius kosan bahura suk kebegeka selora susuau mai am londom la kosan alisun lasut noro dongo pram talu suku talongo pram ruoh darja Celsius kosan bahura tamburan kebegeka selora susuau mai am londom penora kosan alisun lasut noro dongo pram talu suku talongo pram talu darja Celsius jadi kebegeka hina pindah tutun keramiun kina balon kawanan ra oro hitu ana puma intra kopisan meteorologi Malaysia Met Malaysia
1: Malisun gumai makapal amma paja atan matang balon takau ekinio lalaing inggalarin sumoroi sor ralisan rupaloi magalung raka pasawan ruinan am masalok manginjagup silin arung am kabang ra penutup muka ulupoyo pat mingkual intra baloi kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinareri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukopon itakau matua nayuk masalok lumingat arakali gagan rula laing takau dipakin nibiton ilo rabaloi pake babasan nakaingar rupa minawan nilono maka kapaganan.

0: Anomon Sai Ramuyun Ondo Masaga Mengatur Raran Bay Kalamara RTM Sabah Mempoligramyun Da Sistem Penilaian Lagu Artis Tempatan Sabah Splits Sistem Ragiteo Mempakalu Ramyun Mengatur Rimbai Kosot Iman Sain Rimbai Am Sinulabit Atarimin Mera Email Ra Unit Urusan Rancangan dan Rakam Kana urrkrtmkk@gmail.com Rimbai ralong format MP3, pabayan min rasinulabin, profile rumari rimbai, inggalan du komposo am studio namparakaman. Masaga makapan ito jo pasal rasplets, gilai min Facebook hiburan am music RTM Sabah, amnyak carta lagu artis Sabah.
1: Jam kasar tengah noro, salam Malaysia Madani, hitu noh aho onda pasukonku Irizal Miliman. Sabah alansan sumau kera intok pangintalanan intok ra usahawan amahun maya ra pangintalanan ra Borneo BIM IGA ASEAN AM Global. Kinian Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala negeri itu selakek amalim baku tra angintalan am pelaburan intok ra lusar nu pamahunan. Tapi apa singkot poyo ra alabi aswang kumpani amahun ra akalap maya ra tayar serantau am global. Datuk Seri Haji Nambala rahinili ralom valak nopat nangin puas rasaba international business luncheon talk SIBLT 2020 pramonom ra kota Kinabalu. Tek salana pina suku no kumaro kinian menteri Datu Seri Panglima masih dimanjun. Datu Seri Haji Ji Nambala hoho tino alansan dahuyu no perintah tayar pengintalanan pelaburan usahawan ahli akademik am ulun naswangan. Datu Seri Haji Ji Ayuk Nambala ala biasuang tu bahuran negeri itu lin nansan asau kera usahawan innovator am amba alra pengintalanan ran nakabahu. Ya Nambala kreativiti akataan am sino susukuan dalam keusahawanan onsoi rilo umbayon ratu bahu ra apakah buli rilo maya am ala bi akapandai numahu. Patim pohonda perintah negeri humoha tanah dia ra ekosistem ra anungkor ra keusahawanan apalangka ra lako urusan pengintalanan amalansan ra inovasi am pelaburan. SIBLT 2020 pramonom nama lulur mamaar tuluk ngatus limonga opor lalan sano nangingin talan pelabur usahawan am ambaal ra dasar ra ambaal ra jaringan ambaal ayuk ahuyum ra keluahan pelaburan nakabahu. Sabah onse huang rapaat akunan binalanu Amerika Syarikat AS rapaal pahampinan ra negeri itu inuli ralom vavaal onsoi. Menteri Penambulian Kolaya Nam Livung Kenianon Liliut Sabah Datu Jafri Arifin Nambala kinavalo hino aka alap apapiro tra kepercayaan no antara bangsa ra negeri itu mulupun no rapaat upok Penambulian Sabah 2023. Datu Jafri Nambala hino vavaal onsoi am atopo tra timpuno. Intara sila karwana kaseli Liliut Maayo ra Sabah vinulian da intov sa yohino sino risiko pangkiralanan am pulungan-pulungan am Liliut Maritim ra lusar no pipiton Timur Sinora Intov Ruo. Jafri Nambala Wawal Hino na pintalang ra ampos hohot nu eskom Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Maritim Malaysia, am agensi nakaya ralo maharung rakan sayan am pahampinan no Sabah. Yo alansan da pahilayan onso hino angivita pamahunan wokon ahilong sahuli rawala-wala rilo ra intok lokowon maya ra pahilayan ra intok ampinan Ran Nakabahu. Siam pemahunan Daino na simpung ralo misi insuup kemanusiaan amlako apa si angin suup rabencana Pacific Partnership 2020 pramonom PP 26 ra kota Kinabalu. Misi Ravina Alan suku operam 5 hari bulan sila kasiam hina nama lulu rasuang 500 samruo inaya hina nakaya angka keraja tentera am wakil pasimpungan suai perintah NGO. Interasiung hina suang atus walung operam tulu ya hina angka keraja ATM suang atus yang operam ruo angka keraja tentera Amerika Syarikat am suang tulu operam 5 angka keraja tentera intera tulu pemohonan vokon. Hina pinavalanu sekretariat perhubungan awam markas angkatan bersama sama ra kota Kinabalu. Mayara Temano bersedia ketika aman, bertindak ketika krisis. PP 26 nengakun apa pira tahuyu awam tentera am sumadia tumalupa kera atu ya kepahanan. Misi hino pemohulu ra projek pengansayan ra infrastruktur awam kelihaan komuniti. Pengubasan ahuyum amangampin dan meritim ayuk program pengubasan am kolayan. Upacara pengukapan ra PP 26 Ramisi Ram Malaysia Vina Alan Redewan Mangkabung Intan Sabah.

PDRM Sabah Alansanda Petunjuk Prestasi Utama KPI Ikayak Ahilong Rana Sukuan Nu Penguat Kasaan Am Siung Noh Saman Pesuruja Polis Sabah Datu Joti Dikun Nambala KPI Penolian San Ilain Ralakau Alabi Amaar Rah Kansayan Da Ulu Nasuangan Amana Akra Ampos Rapaham Pinan Am Kansayan Da Ulu Nasuangan Yang Nambala Rahini Lira Ila Au Saukan Am Vandingan Nukauta Polis Livung Kaningau Intora Superintendent Yampil Anak Garai Muli Iri Superintendent Irwan Syah Abdul Basir Yampil Kulimani Nangkaraja Asau Krakatoa Upis Ulik Am Apapirot Kuasa Trafik IPK Sabah Datu Jyoti Ayuk Nambala Pasindanganan Apirot Rapolis Amulun Nasuangan Akasip Ralom Hohot Amopol Rajadaya Am Apasingkota Kepercayaan Ulun Nasuangan Rapuyungan Pahampinan Akta Insolvensi Sumail Ra Lolot 2026 Akta Waluk Ngoporam Waluk Ngatus Tuluk Ngoporam Tuluk Nanda dia Relako Pinaat Ra Ambaal Ra Proceeding Insolvensi Rana Kaya Napra Utang Kuliamos Nahutang Kapam Alabi Intor Ra Rondo Bidang Kuasa Akta hina temaling pun dah dongga peram valu hari bulan sila ke valu na kaseli. Hina pindah valak na menteri ra upis Perdana Menteri Undang-Undang Am Reformasi Institusi Datu Sri Azalina Otman Said Am Menteri Perdagangan Dalam Negeri Am Kos Sarakayahan KPDN Datu Armizan Muhammad Ali Ralom rah pindah kuala nambala apa pira tak kuasa Ralom akta valu ngatus tuluk ngoperam tuluk Kulimani na pasingkot tak ketuyuan da pengurusan kes insolvensi Asail ralolot am mapapirot tahuyu ramakama am inan anguasa rasino kaitan yo ayuk nambala ra undang-undang ayuk kahalung ra kekasipan no nahutang am sino kekasipan ayuk angin suup apa maksimum raloho eset am apalangka rahohot aniip ra pangin talanan Suang tuluk ngoperam monom Hotel Ciniik Nu Upis Bomba Ampahampinan Malaysia JBPM Sabah Inayara Task Force Ops Trigger 2026 Ra Oro Ka Apatli Operasi Vinalan Dalam Timpua Hondo Ratikop Sabah Hino Vinalan Da Huyum Ras Salah Asunggait Ras Sistem Penggara Asolov Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz Nambala Hino Muluk Pono Nakaya Lakau Siningaja Pinatoi sistem hino namanding kapo am namalompor ra sistem penggara ika inaya ra teknikal ra inakun ya nambala operasi tin malimpun de jam ka operasi suau sukura jam ka talu ramai hino finalan dar zun ambalai JBPM ratikop negeri Sabah Muhammad Pisar nambala inaya ra nancikan namatik ra suang tuluk ngopra mapat kompaun pinengkual rakad ra premis Rana pandaya nak kasalah rasiung no pinang rasiung no compound pinengkual yo hino nak suku 4600 ngaringgit salah hino inaya section 55 akta perkhidmatan bomba 1900 walu ngoperam valu akta 300 apat ngoperam sa yo nambala operasi hino salah ke kerkosan pengkual ra compound hino ra amarandan da pengurusan da hotel ahilong kapeo asunggait Rapahampinan Asolov Hino nahon binon soi rehektor Zaimitam pinaralin kurah rahu numurut apo taka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati

Koperam ono maribulan silaka siang 1964. Belintok matang, nangirangan rarondok pangagunan, yogin Malaysia. Patra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpung, ralom rondo antak rukuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pulan urpirot ikang am togom takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mawapaya. Kansayan maparamahera orang Malaysia, antara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan. Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takau, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroisor ralisar rupaloy, magalung raka pasawan ruinan, am masalok mangin jagup. Silin arung am kabang rapun utuk muka, ulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakau matuan ayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing itakau. Ipakin ibitan ilo rabaloy pakibabasan nakaingar, rupaminawan nilono maka kapaganan.

Ya, kepikirkan saya datang dengan rakan saya yang tinggal seramian pengkorangan dari sengkiri ngaraman raka ninga FM. Jadi kepikirkan kosan tutunan mien dah kosan pilih pala kurur aituli. Walau kawanan penuh rakosan sino liliut tak rakosan alisin kepikirkan. Jadi rakosan rakosan sumadia kapam ambal relako rakosan ngampung rak. Kapahanan rakosan asinggait arah. Lisun, jadi kepakeka, jadi rais tak kata malah hirahino, kosong apa neta kata penok kepakeka rah itu rah keningau. Wahu-wahu itili rakoson pusor kawalan operasi bencana Liwung Keringau rakoson inukau yuhino pusor pahalungan da operasi bencana PKOB Liwung Keringau hino kawon da dongo pramapat ngajam mam hina timalipun da satu hari bulan silaka siam 2020 promono mahadora oro karuoli. Jadi kepakeka risa ketung malara hino risa kepentingan sekepakeka hankini ngataka perah rimbai itu rimbai sebenarnya ngataka rimbai ri Maria Gumbaris rimbai ininggalanan ra nasib malinus sebenarnya rimbai ri Svensi Kristi Anjun inarot kuyak.

0: Kayaman Taka Onsoy.
1: Ya ke bagi ke hara pada ini nak suku takkan ni orang ini takkan rimbai kalau sama impai na ya hino pangkiringan dari rimbai nak kalau ke bagi ke jadi pengurangan dari sang kini orang pada kini FM amra pada ini patut tunggu ke pahaling ramuyun ya hino kempen panakan dan lumbak. Anda valinda oroh itu kepake ke limo ono meranun suap peyo sila kasih am 2000 dengan promono mihena oroh ka ono mamoro minggu valinda rondo kadai mai ora bandar baru kedingau hina tu maling pun jam karu ora mai sukur jam ka tulu ara londo mam kosan dan nun suap kepake ke ono hari bulan dong ono hari bulan sila kasih am yo hina valin peyo ora gereja basel kedingau tu maling pun jam ka valu talunga opo ngaminit rasusual sukur jam ka operam roh ngaminit jam ka operam roh ratangan warau am kosan datuluk hari bulan silaka siam kepekeka hina kapata orau kasa valinda kantin SMK Bingkur Keningau hina tu maling pun jam ka valu talunga opor ngaminit rasusual sukur jam ka operam roh talunga opor ngaminit ratangan nu orau jadi kepekeka hina rakosan pinatutun keramion rondo kempen penakan dan lumbak ondo kurimanin valinda paling kepake ka sino po paling da oro itu jadi kepake ka rai saka pangkiring ora rimbai nak lahir kapa minatangan takar alom rimbai kalau sama impai rai saka kiring ora rimbai kapa mahlur alom minatangan itu rimbai ri idi sumil pangkiat kunoro am semunu rimbai ri matani atang naka ayung ayung.

Ya, kakak-kakak ini Ratu Rimbai Tangi Nancy Rukan Rimbai Rijon Taninsi Rako Senari Ngota kakak-kakak ya. Nengi Fiti Tengah Jam Kasa Apat Ngoperam Sangat Minit Tangan Loro-Loro Patraino. Jadi kakak-kakak Rako Senari Pandangan Taka Rapa Atraino Rako Senari Yuhina Lisun Jerubu. Jadi itu Inera Vala Anu Upis Al Livung Kinyana Negeri Sabah. Jadi Rako Senari Vala kakak-kakak Rako Ulu Nasuangan Rako Senari Nera IPU Raino tukir ngajam abuli ilain mayar laman web Jabatan Alam Sekitar JAS Laman Sesawang https://eqms.doe.gov.my/APIMS Kapam rakoson na bulika madownload ra aplikasi telefon ra aplikasi telefon min kapake ka ra hino yo hino my JSE QMS ra Play Store miun. Mulu nasuangan perakosan Vinala maya laman web nu Kementerian Kelihaan Malaysia ra www.moh.gov.my rakosan ngalap ra vala kelihaan am lakau minta woi intora arwol intu wayawan no alisun kapam jerebu. Mulu nasuangan perakosan hinuang ika rakosan nambaal ra ansikit ansolo

Pahusu Ratana Kapan Premis Rakosan Unsopon Ulun Rakosan Bahu Ambaal Sikitam Suku Angivit Solo Mayo. Jadi kebagaikah my restriction dongan peram siam akta kualiti alam sekeliling sang aribu siam ngatus tulung peram apat ilo rakosan nakasalah solov kapa mansikit ralo vavalau kav kapa relahun suwayo hino pembakaran terbuka bulitakin rasala kasuku dongan peram limo ngaribu ringgit ika akuling intora dongan peram limo ngaribu ringgit ika alabi rasa ngajuta ringgit kapo ama buli jilon da voi ika alabi limo nga upo kapam karworo noh kompon maksimum suang ruang ribu ringgit kapo mika alabi limo ngatus ngaribu ringgit anu kasala poyo ansikit kapam ansolov rahino. Jadi ulu nasuangan puno rakoso linansa nahuyu rakoso namalasara apoy-apoy avorok ama malapur kes-kes yahino ansikit ra upis perikmatan bomba pahampinan ranumbul siap ranumbul ranumbur siam siam siam upis libung kinianon ranumbur sa valu lohos lohos valu valu ruotulu ruotulu jadi kepake kahina pinengkual no pengara upis libung kinianon negeri Sabah no Rashida binti Muhammad Ghazali wala hinili jadi kepake kah ino rakoson lako itu kata kami tawai mulupun rakoson wawal rainatu rakoson Nora Alisa enam. Jadi Raisa kapan tinggal yang kini tak pernah rimba yang kini rimba sebenarnya dikatakan. Bunga raya tatangan muraki rimbari si benci minam semuanya rimbari maini gambar nakati busu huangku.

0: Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramoknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan Sumingkot. Inklusif Am Ohohon Soi Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan Madani Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun Ondok Sino Rabuval Keadilan Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani Rayus Asal Pra Logo Rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Pramunong Inintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Ra Rukun Negara. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malaysia
2: Inatangan Ibok Kakao.
3: Ya, kebaik-baik ya. Raino, naga suka takkan Raino tangan di bokau on kabar ya. Ina pemasukan ya, bilin. Mayra telefon. Nah, jadi kebaik-baik aku bilin telefon. Ramon, rakunti. Kunti mayra kini FM ranumbur lohos. Walu tulu talu talu walu lohos senam lohos. Nah, jadi kebaik-baik ya, rapat Raino, rakosa. Nah, pasuku aku peramio. Nah, hono kapam bilin orang antaka. Oke, siap. Itu bilin orang antaka kebaik-baik ya. Hintori hari ini majanun. Hai di Jizal kan siwan. Tetangan wadaw. Patnu malasu itu lumasam. Lumansa. Naku kando guang mayak kataki malasu. Oh, om lumansan takau gamal isun-isun tio liliut takau maribok magidu mala aku kamatanga ku dalan ulian intot pasar malam kosandangan di Floria Elvia Sinuai kan siwan mining kening FM kata lo dan DJ kata lo dan pediu nari ni majanu napa segera wilinda oro hitu ya hinolan senta karakoso napa sih lisun-lisun tuan say lam kado lisun-lisun naka bahura kosan sumuku am jadi kepake-ke hara isekang kini ngera rimbai rimbai ri Evelyn Simon pinang kaosmu inanku am sumunu rimbai ri ahon kapu vena

Ya, kepek-kepek ini itu rimbai dagu mukando matopot rimbai ri marsila kini. Jadi kepek-kepek rakosan halungi taka rahu-rahu taka hili rakosan ika muwak rakosan apa angin bali ya kulun ditaka rahu-rahu taka penuh kando bohrati angin bali ya kulun. Jadi kepek-kepek ini penuh rakosan halungi taka kepercayaan no ulun wakon rahu-rahu taka jadi kambu muwak. Jadi kepek-kepek rapada ini rakosan apa kupahaling bini orang antara kehiti interi Elvia sampai paran. Kan saya noro ke onom dijijal, kan saya noro ke onom periun, kan saya napa aku rakeraja rakunti kini FM hebat tamon sekapio alasan onsen saya keno pasukan kura bilin rakawi rangandangan pasukan kia kera sukura zet pay pangkosuang kana sabita inggalan nah hingga orang mingkawi tapi pasinangan antara suku savoy no keno apa yang kurangan di DJ kan saya napa rais rakeraja amrai seminggu tamku musim keno pengkurangan periun Elvia napa sukura bilin da oro itu jadi kepakeka rais kapo haling tinggal sana pada kolanan da kosan patutuna kapo haling retu ramin kepakeka itu pineng kual no kementerian dalam negeri yo hina jina seber kosan nakor memaar ruo kali ganda itu kepakeka kosan kes no radung ribu dongo pramapat yo hino kes natu talunga opo talunga pram limo ngaribu talunga tu sono ngopram valu kes jenaya cyber nangivi talumpai ra ulun nasuangan di hinosa titik limo ngopram tulu nga billion ringgit amnanakor kepekeke ra upok 2000 dongo pram limo suang ono ngopram onom kes ono ngopram onom ngaribu dongo tu sama pas pat kes jenaya cyber nangivi talumpai suang ruo titik siam ngopram tulu nga billion ringgit. Jadi kepakeka rais tak ketemalah ikan ruangin taka rakoson kes jenayah hino am lumpai mulu pun orang rakoson dah upok 2000 dongan promenom akan dok rakoson siung noh binantikan on pada kulana nikah meruang takara hino alasan tak kawi taka akala pahihin suu rakoson pilih hika buahkan am maruang rakes jenaya sebe ampe rakosan lumpai am jadi kapa kaya rai sekapa antingnya segini kita kapa rimbai ri dizobalon tinumanta tanah am sebenu rimbai ri nensi iwat kandamanku ra amam.

Ya, kami kaya kaya ni Raitu Rimbai Rieli Rimin Rimbai ini kelanan Rai Ija. Jadi kami kaya jam karo telung operam ruang amin rata ramai rapatah ini patut turut kupi ramin kami kaya rondo program itu kulimanin Ba Alin ya ini program 5 PM Fun Run 2020 monom. Ondo itu finalan lepas simpung.

Kaan sayan ramuyun kawi au si Guliana sikana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai

Hai, awi Syarina Mushapri. Paili rai angkiningo rapagayaman takau monsoy. Into rajam kaupor amro, suku rajam katalur rakamayon. Kiningo FM, hebat, sioknya.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikenya liliut pangampinan kapang keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralin jobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung rariliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Ya, kembali ke sini itu rimbai retroy alias cuan insin rimbai ninggalan anda kan doi wati lain segulio. Rako senarai kata kera itu lika pakai ke. Jadi rapan di nakai pakai ke kau senapan di antara kapal nukawan penuh rako so nalasu. Jadi pada itu rako so nalinansan mulu penuh rako so nakai risiko kena ulun matu. Amita kakai pakai ke rako so nalinansan na boleh. Halo ngelak kalian nuinan mayara ingin bersungai ansa kerekosan lawak latu kinworo kekulingon angalap para akanon minumon para asawat gula am wisinam masin-masin rakoson kesuangon nangakan ra kinawa am sayur rakoson suang sino sungoi memilih ra sampayau ra kosonon soy maya ra bawal nu kawanan amulu pro ra kosana lasu milen rahu-rahu nu meteorologi Malaysia bawal nu kawanan bahu bi ra kosonang ngivit ra ulun matuo ra koson makau no polasu alai ponsoi ikapi halingam jadi kepake ka hinara koson pinavalan ke Kementerian Kelihatan Malaysia jadi rapataino jam karua 5 ngoparamsa ngamini dramai nakasukutakan ora kepaparan ralom kasalulan dahun murut tauro itu am sebenarnya itu rangan intakan orang nang kerja di JATK ralom kasalulan dahun malai kepam santai petang jadi kepake ka rimbai sumuno rimbai rijola Juliani Zamri Okoy yak ampaparin no rimbai ristep jo rimbai ninggalanan OHB ini kita akan dijal pengkonangan MUN salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: oară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat petang kepada semua pendengar setia Keningau FM yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang Sabtu anda hari ini? Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang ceria, masih lagi bertenaga dan masih lagi bersemangat untuk menjalankan aktiviti ataupun rutin harian hujung minggu anda seperti biasa. Untuk petang ini, saya Atika rakan penyampai anda dalam segmen Santai Petang dan Harmonika menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti untuk edisi Sabtu 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, sebentar tadi anda baru sahaja dihiburkan oleh DJ Ijal dalam siaran mulut bermula pukul 12.30 hari sehinggalah pukul 3 petang ini. Jadi kita biarkan dulu DJ Ijal berehat seketika dan petang ini anda akan bertemankan saya Atika sehinggalah 7 malam nanti. Baik, seperti biasa petang ini saya akan putarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik khas untuk anda. Bukan itu sahaja, info terkini, cerita-cerita menarik juga akan saya kongsikan pada petang ini. Baiklah, untuk hari ini di pusingan yang pertama, seperti biasa saya akan bawakan kepada anda segmen Silang Budaya dengan topik yang cukup menarik untuk saya kongsikan, iaitu puisi dan pantun suara jiwa bangsa. Tapi sebelum itu, untuk panduan pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.19 petang nanti. Jadi sambil-sambil kita menunggu, baiklah petang begini, sambil-sambil tengah minum kopi, itu kan? Ataupun sekarang ini sedang menonton kami secara live di Facebook dan juga yang mendengarkan secara terus di radio. Cuba kita bayangkan kalau kehidupan masyarakat suatu ketika dahulu, pada zaman itu tiada telefon pintar, tiada Facebook dan juga tiada TikTok, ha? Tiada WhatsApp. Namun masyarakat tetap mampu menyampaikan rasa kasih sayang, menegur kesilapan, menyampaikan nasihat malah menyatakan rasa rindu dengan begitu indah sekali. Jadi mesti ada yang tengah berfikirkan macam mana caranya untuk mereka menyampaikan ataupun meluahkan rasa itu. Baiklah, semua itu disampaikan melalui pantun dan juga puisi. Sebelum kita memasuki segmen kita dan juga kita bercerita berkenaan lebih langsung berkenaan dengan topik kita hari ini, puisi dan juga pantun, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, kembali lagi dalam segmen Silang Budaya dan juga sekarang ini kita berada di pusingan yang pertama. Baiklah, topik kita pada hari ini ialah puisi dan pantun suara jiwa bangsa. Pantun dan juga puisi ini sebenarnya bukan sekadar susunan kata yang cantik. Sebenarnya ia adalah cerminan cara hidup masyarakat pada zaman dulu. Ia menggambarkan pemikiran, adat resam, nilai dan juga falsafah kehidupan sesuatu bangsa. Malah jika kita melihat kembali sejarah masyarakat Nusantara, pantun digunakan dalam pelbagai urusan kehidupan. Daripada urusan merisik dan meminang, majlis perkahwinan sehinggalah kepada majlis keramaian dan juga acara rasmi. Pantun ini menjadi alat komunikasi yang menunjukkan kebijaksanaan seseorang. Orang yang bijak berpantun dianggap mempunyai ilmu, adab dan juga kehalusan bahasa. Sebab itulah pantun sering disebut sebagai khazanah bangsa yang tidak ternilai. Menariknya, bukan masyarakat Melayu sahaja yang mempunyai bentuk puisi tradisional. Masyarakat Kadazan Dusun, Murut, Cina dan India juga mempunyai karya sastra yang diwariskan turun-temurun. Walaupun bentuknya berbeza, tetapi tujuannya tetap sama, untuk menyampaikan pengalaman hidup, nilai murni dan kebijaksanaan generasi terdahulu kepada generasi yang akan datang. Sebab itulah puisi dan pantun ini sering dianggap sebagai suara hati masyarakat. Ia merakamkan apa yang dirasai oleh manusia tentang cinta, persahabatan dan juga keluarga, perjuangan dan semestinya kehidupan. Dan petang ini kita akan melihat bagaimana pantun dan puisi menjadi sebahagian daripada identiti budaya kita. Baiklah, bila kita bercakap mengenai puisi dan pantun dalam dunia hiburan Melayu, nama yang sering disebut pastinya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Mengapa sehingga hari ini karya beliau masih diminati? Mengapa filem-filem beliau masih ditonton oleh generasi muda walaupun usianya sudah puluhan tahun? Jawapannya bukan sekadar kerana jalan cerita yang menarik atau lagu yang merdu, tetapi kerana bahasa yang digunakan mempunyai jiwa. Bahasa yang digunakan dalam karya-karya beliau penuh dengan kesantunan, sindiran yang halus dan nilai budaya Melayu. Pada zaman dahulu, kalau kita lihat, masyarakat tidak suka bercakap secara kasar. Jika ingin menegur seseorang, mereka akan menggunakan peribahasa. Jika ingin meluahkan perasaan, mereka menggunakan pantun. Dan jika ingin menyampaikan pengajaran, mereka menggunakan gurindam dan juga syair. Jadi nilai inilah yang banyak diterapkan dalam karya P. Ramlee. Baiklah, salah satu contoh yang menarik ialah lagu Tudung Periuk yang dipopularkan oleh P. Ramlee dan juga Salomah dalam filem Sumpah Orang Minyak. Ramai yang menyangka lagu ini sekadar lagu biasa, tetapi sebenarnya lirik berasal daripada pantun tradisional Melayu. Jadi petang ini, jom kita dengarkan lagu Tudung Periuk yang dinyanyikan semula oleh Dayang Nur Faiza. Jadi jom kita dengarkan lagu Tudung Periuk, langian Dayang Nur Faiza.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Baiklah, kembali semula dalam segmen Silang Budaya. Sebentar tadi anda baru sahaja dihiburkan dengan lagu dari Dayang Nurfaiza Tudung Periuk. Penyanyi asal yang tersebut adalah Allahyarham P. Ramlee dan juga Saloma. Jadi petang ini mari kita ungkap rangka pertama lagu berkenaan. Okey, baik. Dalam lagu berkenaan ada dalam rangka pertama Tudung Periuk pandai menari, menarilah lagu Putera Mahkota. Kain yang buru berikan kami buat menyapu si air mata. Baik, lagu Tudung Periuk ini diklasifikasikan sebagai lagu rakyat. Lagu rakyat merupakan warisan unggul para pemikir zaman dahulu yang mencerminkan identiti, pemikiran budaya dan realiti kehidupan khasnya masyarakat Melayu pada masa itu. Lirik lagunya yang penuh dengan isi tersirat membuktikan tahap keilmuan yang tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu pada masa itu yang wajar dicontohi. Setelah diamati, lagu ini secara amnya berkisar tentang jurang sosial antara golongan miskin dengan golongan bangsawan. Perbezaan jurang yang bagai langit dengan bumi ini digambarkan oleh pencipta lagu ini dengan sangat ketara pada setiap bait. Lihat bagaimana masyarakat dahulu menggunakan bahasa yang kreatif. Mereka tidak menyebut kesedihan secara terus terang. Sebaliknya, menggunakan gambaran dan simbol yang indah. Inilah yang menjadikan pantun begitu istimewa. Satu lagi perkara menarik ialah penggunaan unsur alam dalam pantun. Baiklah, mengapa pantun dan puisi ini digelar suara jiwa bangsa? Baiklah, cuba bayangkan jika suatu hari nanti semua pantun akan hilang. Semua puisi juga akan hilang. Semua syair dan kurindam turut hilang. Apa yang terjadi? Kita mungkin masih mempunyai bangunan, masih mempunyai teknologi, masih mempunyai kemajuan. Tetapi kita kehilangan satu perkara yang sangat penting. Kita kehilangan cara nenek moyang kita berfikir dan juga melihat dunia. Sebab itulah puisi dan pantun digelar sebagai suara jiwa bangsa. Melalui puisi dan pantun, kita dapat memahami nilai dan falsafah hidup masyarakat terdahulu. Sebagai contoh, kebanyakan pantun Melayu tidak bercakap tentang kekayaan, tidak bercakap mengenai kemewahan. Sebaliknya, banyak menyentuh tentang budi bahasa, persahabatan, kasih sayang dan juga hormat menghormati. Ini menunjukkan nilai yang dipegang oleh masyarakat ketika itu. Malah satu kajian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka terhadap filem Gurindam Jiwa mendapati pantun dalam filem tersebut digunakan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan alam, meluahkan emosi, memberikan hiburan serta menyampaikan sindiran dan kritikan sosial secara halus. Ini membuktikan bahawa pantun bukan sekadar hiburan tetapi alat komunikasi yang sangat bijaksana. Baiklah, pada ketika ini jika kita melihat masyarakat Kadazan Dusun di Sabah pula, terdapat pelbagai ungkapan tradisional yang digunakan untuk menyampaikan nasihat dan juga pengalaman hidup. Begitu juga masyarakat Cina yang terkenal dengan puisi klasik mengenai keluarga, alam dan kehidupan. Masyarakat India pula mempunyai karya sastra yang syarat dengan nilai moral dan falsafah. Walaupun bentuknya berbeza, bahasanya berbeza, budayanya berbeza, tetapi mesejnya hampir sama, mendidik manusia menjadi insan yang lebih baik. Dan itulah keindahan Malaysia. Kita mempunyai pelbagai budaya tetapi kita berkongsi nilai kemanusiaan yang sama. Sebagai info tambahan, puisi dan pantun juga mengajar kita bahawa tidak semua perkara perlu disampaikan secara keras. Kadang-kadang, kata-kata yang lembut lebih mudah sampai ke hati. Kadang-kadang, satu rangkap pantun lebih berkesan daripada satu halaman nasihat. Sebagai contoh, kalau kail panjang sejengkal, jangankan laut hendak diduga. Hanya dua baris maksud, tetapi pengajarannya sangat besar. Ia mengingatkan kita supaya tidak sombong dan sentiasa mengenali kemampuan diri. Sebab

Itulah pantun terus hidup sehingga hari ini. Kerana mesejnya tidak pernah lapuk, zaman berubah, teknologi berubah. Tetapi nilai kehidupan yang baik tetap sama. Baik, petang ini jom kita berehat sekejap dan kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kenangan FM, hebat syoknya.

0: 34 desen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Desen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Baiklah, tanpa kita sedari, kita pun sudah menghampiri hampir sejam sudah kita bersama dalam segmen Silang Budaya dengan topik puisi dan pantun suara jiwa bangsa. Baiklah, sepanjang perkongsian petang ini, kita telah melihat bahawa puisi dan juga pantun bukanlah sekadar rangkap kata yang indah untuk didengar ataupun dihafal. Di sebalik setiap bait pantun dan setiap rangkap puisi, tersimpan kisah kehidupan masyarakat terdahulu, tersimpan nasihat, pengalaman, harapan dan yang paling penting, tersimpan identiti sebuah bangsa. Mungkin pada hari ini kita sudah jarang mendengar masyarakat berparas pantun dalam kehidupan seharian. Kita juga mungkin tidak lagi menulis puisi seperti generasi terdahulu. Namun nilai yang dibawa oleh puisi dan pantun itu masih lagi relevan sehingga ke hari ini. Kita masih diajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Kita masih diajar untuk berbudi bahasa jika kita masih, dan juga kita masih diajar untuk menghargai persahabatan dan juga keluarga. Dan semua nilai itu sebenarnya telah lama disampaikan melalui pantun dan puisi yang diwariskan turun-temurun. Sebab itulah warisan seperti ini perlu terus dipelihara. Bukan semata-mata kerana ia sebahagian daripada sejarah, tetapi kerana ia masih mampu menjadi panduan dalam masyarakat moden. Apabila kita membaca pantun, kita sebenarnya sedang mengenali cara berfikir masyarakat terdahulu. Apabila kita menghayati puisi, kita sebenarnya sedang menyelami perasaan dan pengalaman manusia yang mungkin tidak jauh berbeza daripada apa yang kita lalui hari ini. Jadi petang ini juga turut menyentuh tentang karya-karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang banyak mengangkat keindahan bahasa Melayu dalam filem dan lagu beliau. Walaupun karya beliau dihasilkan puluhan tahun yang lalu, sehingga hari ini ia masih diminati oleh pelbagai generasi kerana bahasa yang digunakan penuh dengan nilai adab dan keindahan. Ia membuktikan bahawa bahasa yang baik tidak pernah lapuk ditelan zaman. Malah dalam dunia yang semakin moden dan serba pantas ini, mungkin kita perlu kembali menghargai keindahan bahasa yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat kita suatu ketika dahulu. Siapa tahu, mungkin selepas anda mendengar segmen ini, ada yang akan mula mengajar anak-anak berpantun. Mungkin ada yang akan mencari semula buku-buku puisi lama di dalam rumah, atau mungkin ada yang juga mengingati semula pantun yang pernah diajarkan oleh ibu bapa, oleh atuk dan juga nenek mereka suatu ketika dahulu. Kerana warisan budaya itu tidak akan terus hidup jika sekadar disimpan di dalam buku. Warisan budaya akan terus hidup apabila dihargai, diamalkan dan diwariskan kepada generasi seterusnya. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya berkongsi satu rangka pantun sebagai penutup segmen kita pada petang ini. Patah tumbuh, hilang berganti. Pusaka lama, jangan dilupa. Puisi dan pantun warisan sejati menjadi suara jiwa bangsa kita. Baiklah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya dengan sepanjang satu jam ini dalam segmen Silang Budaya. Semoga perkongsian pada hari ini memberi manfaat dan membuka ruang kepada kita untuk sama-sama menghargai khazanah bahasa yang menjadi kebanggaan negara kita. Teruskan bersama dengan rancangan-rancangan menarik yang akan menyusul selepas ini. Baiklah, saya akhiri dengan serangkap kata, bahasa yang indah mencerminkan bangsa yang beradab. Selagi puisi dibacakan dan pantun dilafazkan, selagi itulah suara jiwa bangsa akan terus bergema merentas zaman. Baiklah, petang ini, apa kata kalau kita berhibur lagu daripada Piton Gunsaga, Joget Pantun Kasih di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Hujung minggu lebih hebat, lagi show lebih lagu untuk kamu.

Itu dia lagu daripada Osong. Itu juga baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang kedua ini dalam segmen Santai Petang. Dan juga hai semua, selamat petang. Selamat beraktiviti petang ini. Cuaca cantik kan hari ini. Dan juga keadaan IPU pun di sekitar Keningau dalam keadaan yang baik. Nampaknya mungkin petang ini ataupun hari ini ramai di antara pendengar sedang melakukan aktiviti, yang sedang pergi membuat aktiviti riadah bersama dengan keluarga. Mungkin petang ini ada yang pergi berjoging, ada yang pergi berbasikal, ataupun mungkin petang ini ada yang saja-saja berjalan kan. Ada yang begitu, saja-saja meluangkan masa kan. Kalau selalunya kita selalu duduk di pejabat satu hari dari pagi sampai ke petang, balik rumah rehat terus tidur. Jadi mungkin ada yang petang ini saja-saja mau berjalan, saja-saja menengok sekitar ataupun keadaan di Keningau, jalan-jalan tu kan. Apapun yang kamu lakukan, semoga baik-baik sahaja dan pastikan bawa kenderaan dengan penuh berhemah dan patuhi peraturan undang-undang jalan raya. Baik, petang ini sambil-sambil mungkin yang ramai yang beraktiviti petang ini kan, sedikit info hebahan ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen derma darah bermula kemarin dan juga hari ini. Pada hari ini bermula pukul 2 petang sehingga 7 malam bertempat di salah satu pusat membeli belah di Bandar Baru Keningau. Jadi mungkin ada yang sekarang ini dalam perjalanan pergi ke tempat pusat membeli belah, pergi mana-mana saja, kalau ada nampak kempen derma darah, jomlah kan, jomlah singgah kita kita sokong dulu, kita sokong dulu kempen derma darah yang diadakan. Tapi pastikan sebelum kamu orang derma darah, pastikan kamu orang isi perut, makan dulu, dan juga jangan lupa untuk minum air yang mencukupi. Ini tidak mahu minum air ni sebenarnya tidak mahu untuk anda dehidrasi selepas dan juga sebelum menderma darah kan. Mungkin ada yang tengah berfikir-fikir ni, fikir-fikir, boleh lagi berfikir, sebab kempen derma darah ini akan berakhir pada tepat pukul 7 malam nanti. Jadi sempat lagi berfikir ni. Baiklah, di pusingan yang kedua ini, jom kita berhibur dari lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Baiklah, semua okey kah tu? Baiklah, tadi anda baru saja dihiburkan dari pada lagu Nera Grannies dan juga Rezu. Tiga kali satu hari di pusingan yang kedua ini. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti, kami akan bawakan kepada anda berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur lagu seterusnya, Odoi Anak Wagu di Kedengar FM Hebat Syoknya.

berita sepenuhnya. Kerajaan bersedia mencadangkan pengisytiharan darurat di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 yang dikategorikan sangat berbahaya. Bercakap di Ibu Negara, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, langkah itu selaras prosedur operasi standard pengurusan jarum negara. Pengisytiharan darurat akan berkuasa sehingga bacaan IPU kembali ke paras lebih selamat dengan langkah keselamatan dilaksana sepanjang tempoh berkenaan termasuk penutupan sekolah dan pemakaian pelitup separuh muka. Ketika ini, hanya 3 daripada 68 stesen pemantauan IPU negara merekodkan bacaan sangat tidak sihat, iaitu di Kuching, Samarahan dan Sri Aman Sarawak, manakala Serian berada pada tahap berbahaya. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah proaktif sekiranya bacaan IPU mencapai tahap berbahaya dan memudaratkan kesihatan. Kes berkaitan jerebu di fasiliti Kementerian Kesihatan KKM menunjukkan tren penurunan. Tiada kes kematian akibat komplikasi berkaitan jerebu dilaporkan setakat ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kes konjungtivitis mencatat penurunan paling ketara sebanyak 87.5%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas URTI 28.9% dan asma 26.9%. Beliau ditemui sempena program kembara tolak ubat tidak sah Tobats Zon Borneo 2026 di Tuaran yang dirasmikan Ketua Menteri. Orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar selain memakai pelitup separuh muka, terutama golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. UMS menasihatkan pelajar baharu yang akan mendaftar pada 12 September ini supaya mengutamakan kesihatan. Ia susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini. Naib Chancellornya Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor turut menasihatkan pelajar dan ibu bapa yang hadir untuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti di kawasan terbuka, terutama ketika bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Beliau berharap keadaan cuaca dan kualiti udara bertambah baik menjelang hari pendaftaran, sekaligus memastikan proses kemasukan pelajar baharu berjalan lancar dan selamat. Hampir 5,000 pelajar baharu dijadual mendaftar pada 12 September ini. Sementara itu, 3 stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 3 petang tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, Kimanis mencatat bacaan tertinggi iaitu 170 berbanding 167 tengah hari tadi, diikuti stesen Politeknik dan Kota Kinabalu masing-masing dengan catatan 156. Sementara itu, 3 stesen lain mencatat bacaan dan tahap sederhana iaitu Keningau 95, Tawau 80 dan Sandakan 79. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmoni. Kan nampaknya kita sudah berada di pusingan yang ketiga di segmen Harmonika Petang ini. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai anda, masih lagi setia menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Jadi macam mana dengan aktiviti kamu petang ini? Adakah sudah selesai ataupun sekarang ini sudah berada di destinasi masing-masing ataupun baru sahaja turun? Pukul begini kan 5.14 minit petang ini, waktu-waktu begini mesti ramai yang sudah buat aktiviti masing-masing. Maklumlah hari ini hari Sabtu, hari pertama untuk ujung minggu, ramai yang manfaatkan kan waktu-waktu begini. Dan juga keadaan cuaca di sekitar Keningau agak baik dan juga bacaan IPU pun rendah nampaknya. Tapi walaupun rendah, sentiasalah memakai pelitup muka bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diinginkan. Walaupun kita nampak keadaannya macam yang cerah, kita nampak macam okey baik, tapi seeloknya dalam keadaan cuaca yang begini, pastikan sentiasa memakai pelitup muka di mana sahaja anda berada yang buat aktiviti luar tu kan. Mungkin sekarang ni ada yang dalam kereta mau pergi jalan-jalan, beli barang basah. Utamakan keselamatan dan juga kesihatan anda. Baik, petang ini sambil-sambil dengan buat aktiviti tu kan, ada satu cerita menarik ingin saya kongsikan, iaitu kejadian di negeri seberang, Jakarta, Indonesia. Dia beli telur burung puyuh online sampai-sampai sudah menetas. Baiklah, seorang wanita yang membeli telur burung puyuh secara online di Indonesia terkejut apabila menerima bungkusan berisi anak burung yang baru menetas. Rakaman video dibuat naik di platform Threads oleh akaun Ayu Oka Wahyuni menunjukkan wanita itu membuka bungkusan yang baru diterima. Selepas dibuka, dia terkejut apabila seekor anak burung berjalan keluar dari dalam bungkusan tersebut. Menurut wanita berkenaan, dia membeli telur puyuh untuk dijadikan sebagai umpan memancing. Rakaman itu menjadi tular dan menimbulkan pelbagai reaksi. Sebilangan netizen memuji penjual telur burung puyuh kerana memberikan produk yang sangat segar. Ada yang berkata, belah sampai besar, nanti mereka pula keluarkan telur. Dan juga ada yang berkata, kenapa beli online? Di pasar ramai yang jual telur. Itulah dia. Berbagai ragam. Kadang-kadang kenapa kita suka beli online ni? Satu, semestinya ianya murah, betul tidak? Bila kita beli online ni, kadang-kadang kita akan dapat harga murah. Jadi mungkin jugalah sebab kenapa wanita ini membeli telur burung puyuh di online. Mungkin sebab murah ataupun dia malas berjalan. Ada dua saja sebab, murah dan juga malas berjalan. Tapi itulah, sampai-sampai sudah menetas seekor burung puyuh. Bukan telur tapi burung puyuh. Baiklah, untuk petang ni apa kata kalau kita berhibur? Seperti biasa, hujung minggu ini kami akan putarkan lagu-lagu Saban pilihan terbaik. Dan juga petang ini, jom kita dengarkan lagu daripada Siti Pajahamin, Odoi Tipa di Kedengar FM, hebat syoknya.

jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nebit, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

Baiklah, itu dia lagu daripada Heidi Moru. Kita baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang ketiga untuk petang ini, 5 September 2026. Baiklah, untuk petang ini, walaupun kita lihat sekarang ini keadaan cuaca sedikit baik dari sebelum ini, ialah di mana kita pun pernah mencatatkan bacaan IPU yang tidak berapa baik. Tapi sekarang ini, walaupun kita nampak keadaan cuaca tu nampak baik, tapi sebenarnya kita tidak tahu masih lagi ada partikel-partikel halus jerebu berada di persekitaran kita. Jadi untuk petang ini, sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu tanda kesan jerebu kepada kita dan juga pendedahan kepada jerebu ini boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan juga sistem pernafasan. Seperti yang pertama, mata pedih ataupun berair. Yang kedua, sakit kepala atau pening. Yang ketiga, hidung berair dan kerap bersin. Seterusnya, batuk, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas dan juga kulit terasa gatal. Baiklah, jika anda ada tanda-tanda daripada yang saya sebutkan sebentar tadi, kalau boleh hentikan aktiviti di luar bangunan dan juga semestinya dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan jika gejala berterusan. Jangan ambil lewat, jangan sambil sambil lewat perkara-perkara begini kan. Kita nampak macam, oh okey sudah ni, boleh sudah buat aktiviti, tapi sebenarnya masih lagi dalam keadaan IPU jerebu, tapi bacaan masih lagi okey. Tapi sekarang ini kita berjaga-jaga, jaga kesihatan kan. Walaupun nampak baik, walaupun nampak cerah seperti biasa, tapi kita tidak tahu sebenarnya ada masih lagi partikel-partikel halus berada di persekitaran kita. Jadi bagi anda yang mempunyai tanda-tanda kesan jerebu, mata berair, sakit kepala, hidung berair dan kerap bersin, batuk, kulit terasa gatal, suka bernafas ataupun sesak nafas, kalau boleh hentikan aktiviti di luar bangunan serta merta dan juga dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan jika gejala berterusan. Baiklah petani, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun. Info kesihatan.

Baiklah, itu dia lagu daripada Adam Syamil, Bantu, baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang ketiga ini. Baiklah, untuk pusingan yang ketiga ini, sedikit info ingin saya berkongsikan kepada anda, iaitu berkenaan dengan Gunung Anak Krakatau letuskan pancutan lava, dentuman dan juga gemuruh kedengaran. Baiklah, Gunung Anak Krakatau di wilayah Selat Sunda dilaporkan meletus sehingga menghasilkan bunyi gemuruh dan fenomena lava fountain atau pancutan lava, lapor Detik News. Status gunung berapi itu masih berada pada tahap 3 siaga, manakala orang ramai diminta tidak melakukan sebarang aktiviti dalam radius 3 km dari kawah aktif. Memetik laman magma ESDM GoID milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, laporan berkenaan disediakan bagi tempoh 6 jam bermula pukul 12.30 malam hingga 6 pagi waktu tempatan pada Sabtu. Keadaan cuaca dilaporkan berawan hingga mendung dengan tiupan angin lemah hingga sederhana ke arah barat laut. Berdasarkan pemerhatian visual, gunung berapi dapat dilihat dengan jelas sebelum dilitupi kabus tahap 0 hingga 3. Asap dari kawah tidak dapat diperhatikan, menurut pemerhati gunung berapi Roy Bonick Situmorang dalam laporannya. Menurut laporan itu, letusan berlaku secara berterusan sejak Jumaat pada pukul 11.07 malam waktu tempatan dan masih berlangsung ketika laporan berkenaan disediakan. Keadaan terkini Gunung Anak Krakatau adalah letusan berterusan yang berlangsung sejak 4 September 2026 pukul 11.07 malam waktu tempatan sehingga laporan ini dibuat. Selain itu, fenomena lava fountain atau pancutan lava turut berlaku di Gunung Anak Krakatau sehingga bunyi dentuman dan gemuruh dapat didengari dari pos pemerhati gunung api Pasauran di Kabupaten Seram. Sementara itu, berdasarkan pemantauan aktiviti seismik, satu gempa letusan atau erupsi direkodkan dengan amplitud 70 mm dan tempoh gegaran selama 21,600 saat. Tahap aktiviti Gunung Anak Krakatau berada pada tahap 3 dan masyarakat, pengunjung, pelancong dan pendaki dinasihatkan supaya tidak menghampiri Gunung Anak Krakatau atau melakukan sebarang aktiviti dalam radius 3 km dari kawah aktif, menurut laporan itu. Baiklah, seterusnya jom kita dengarkan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

Baiklah, untuk panduan pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.21 petang nanti.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya solat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka, adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dia adalah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, qalu wa masyirkul asghar, qala arriya, kan, sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan, syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut. Apa-apa takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Dalam kesibukan mencari rezeki untuk mengubah kehidupan, kadangkala kita terlupa untuk meluangkan masa dengan yang tercinta. Sekadar mengingatkan, kebahagiaan sebenar adalah bersama dengan mereka yang teristimewa. Sesekali, ambillah masa dan luangkan waktu khusus untuk mereka yang tersayang. Tak rugi pun, ingat masa akan berlalu pergi. Keluarga, tiada ganti. Fikir-fikirkan bersama.
1: Info ini dibawakan kepada anda oleh Keningau FM, hebat show-nya. Anda

Baiklah, itu dia lagu daripada Celine Dion, To Love You More. Nampaknya membawa kita ke pusingan, memang ke pusingan terakhir, dan juga membawa kita ke penghujung siaran untuk segmen serontak Santai Petang dan juga Harmonika edisi Sabtu 5 September 2026. Baiklah, untuk petang ini sebelum saya meninggalkan anda, ada ucapan, ada kiriman ucapan daripada rakan pendengar setia kita seperti biasa, si Elvia Samai Paran. Dia bilang, hello, selamat petang, selamat hari Sabtu DJ Atika, selamat bertugas bersama juruteknik Keningau FM, hebat syoknya. Dan juga hello semua rakan setia Keningau FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Dan juga bila Sylvia, dia selalu memang dia lambat antar ucapan, tapi yang pasti dia sentiasa dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya. Dan juga Sylvia cakap, salam persahabatan kekal selamanya, salam Malaysia Medani. Sylvia tanya, macam mana tempat kamu? Di sini cuacanya mendung jerebu. Betul Sylvia, tadi petang di sini memang sedikit cerah sikit, tapi memang ada berjerebu. Jadi hati-hati kamu orang, walaupun nampak okey, nampak terang, tapi sebenarnya ada lagi partikel-partikel halus tu. Jadi yang penting untuk anda yang mau melakukan aktiviti, jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka. Baik, terima kasih Alfia atas kiriman ucapan sebentar tadi. Dan juga kita ada kiriman ucapan juga daripada si Aman Khan. Assalamualaikum Malaysia Madani, buat DJ Atika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga selamat bertugas di konti. Macam biasa si Aman Khan, kalau hantar ucapan, dia tidak akan terlepas untuk menghantar pantun. Jadi pantun dia hari ini berbunyi, orang memukat pagi dan petang, penat dan lelah ia tahankan. Orang beradat berhati lapang, umpat dan fitnah ia diamkan. Lepas tu si Aman Khan ada kasih ingat lagi. Dia bilang, malam ini ada perlawanan Liga Super di Stadium Liga Sabah versus Kuching jam 7.30 malam nanti. Wah. Jadi untuk orang-orang, jangan lupa untuk menonton. Terima kasih Aman Khan atas kiriman ucapan sebentar tadi. Baiklah, terima kasih juga untuk anda yang telah pun mendengarkan kami seawal pagi, 6 pagi dalam segmen Rentak Segar, diikuti siaran Dusun dan juga siaran Murut, dan sekarang ini pun sudahlah di dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, untuk petang ini saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk siaran dan juga segmen yang akan datang. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin pesan, jangan lupa untuk menurut aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami di mana juga anda berada dan pada bila-bila masa. Semestinya ianya adalah percuma. Baik, petang ini saya tinggalkan anda lagu daripada Irfan 17, Jangan Paksa Rindu. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Selamat malam, selamat berehat. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Tak ada makna sikit hati.
1: Through connection ni, tak payah lagi. Okey, sampai FM bagus sebab terima kasih yang terus bersama kami 7.6 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Dan pastinya Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah laporan harian, pastinya infografik pemantauan El Nino. Dan pastinya kita ingin kongsikan mengenai dengan bacaan IPU iaitu Jerebu, okey, yang mana sumber daripada Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah. Okey, setakat 4 petang tadi, right? Yang mana Kota Kinabalu bacaan IPU-nya adalah 157, okey, dalam kategori tidak sihat. Manakala di Politeknik Kota Kinabalu 156, juga kategori tidak sihat. Di Kimanis 170, tidak sihat. Manakala di Keningau 95, bacaan IPU-nya sederhana. Begitu juga dengan di Sandakan 81, manakala di Tawau 79. Okey, yang mana dalam bacaan IPU untuk Keningau, Sandakan dan Tawau dalam petunjuk IPU yang sederhana. Ini adalah laporan harian ataupun sumber daripada Jabatan Alam Sekitar untuk hari ini setakat pukul 4 petang tadi, okey. Jadi apapun untuk anda semua pastinya yang berada di kawasan Kimanis 170, Politeknik 156 dan Kota Kinabalu 157, yang mana risiko kepada kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit kronik. Jadi kurangkan aktiviti luar bagi individu sihat dan juga elak aktiviti luar bagi kanak-kanak ataupun warga emas dan juga pesakit kronik. Okey, jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Itu sedikit saranlah untuk anda semua. Alright. Dan kejapnya lagi 7.30 minit malam kita ada berita ringkas Sabah FM dan juga sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimah sekalian. Maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7.31 minit malam nanti. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Begitu banyak rahsia yang disimpan untuk kita. Semoga baik-baik saja terus dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: demikian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang sudah pukul 7.49 minit malam. Selamat malam untuk rakan-rakan kita di sini. Terima kasih untuk Maini Emma. Selamat petugas Nodi hadir dari Beaufort. Terima kasih untuk Maini Emma. Juga kita ada si Rosie William Z. Selamat petugas Nodi. Salam buat Kabi dan juga semua. Apa ni bekas menyampai sampai FM. Jimmy, Arif dan juga Fian. Sampai FM bagus. Bah, ada bilang. Terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Terima kasih juga untuk Rosie William Z. Okey. Kejap-kejap lagi. 8 malam. Kita akan sama-sama ikuti rancangan carta lagu artis Sabah. Okey, yang mana ini merupakan siaran ulangan dan ini merupakan minggu yang ke-24. Okey, minggu ke-24. Okey, alright. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan sedikit perkongsian Nodi ingin kongsikan di sini. Yang mana penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sri Sulaman Tuaran, Taman Sri Rugading, Kampung Giling Tuaran, Kampung Kiulu Ketamparuli, Kampung Penimbawaan Tuaran pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.

0: kita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus lah.
1: Hai, saya Harsen B. Saya dengar

Bagus, Pak. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

pilihan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara.

buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya pertemuan anda bertemuikan saya Niza dalam rancangan pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, iaitu Carta Lagu Artis Sabah. Kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ini, minggu ke-26 sudah kita. Pastinya siaran hari ini 5 September 2026, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui potan rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Adakah lagu anda menjadi juara untuk minggu ke-26? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Okey, bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan jangan lupa sebelah malam pukul 8 hingga 9 malam. Jom kita berhibur terus. Kita dengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-26. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-10. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Studio RD Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza. Walau di mana juga anda berada ketika ini yang mendengarkan kami melalui RTM Klik. Juga di frekuensi 89.9. Kita berhibur terus dengan lagu yang turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-9. Persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.

0: Santai-santai hujung minggu mendengarkan siaran Sabah FM. Pastinya hari ini ada majlis lagi ni. Majlis pertunangan, majlis pernikahan, perkahwinan, maklumlah masih lagi cuti sekolah sampai esok kan. Jadi sinonim cuti sekolah ni dengan majlis perkahwinan. Selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan hari ini. Semoga kekal hingga ke jana. Dengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya kita dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-6, minggu ini di anak tangga yang ke-8. Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Rusa Publication, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk musim ke-17 ini. Masuk minggu ke-26 sudah kita ni untuk siaran hari ini 5 September. Jadi di manakah lagu yang anda undi, adakah menjadi juara untuk minggu ke-26? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Dan pastinya untuk anda yang ingin mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ke-7. Artis ini, kalau tengok dia punya laman Facebook, hari jadinya bulan September. Wow, bila tu? Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slamba, lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke

Kembali lagi dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur terus dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini naik 3 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-6, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

Kedudukannya lagu dia datang yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui. Di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah kita ada pencalonan lagu baharu untuk minggu ke-26? Nampaknya tiada lagu yang dicalonkan untuk minggu ini. Jadi kalau tiada lagu pencalonan baharu, tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu hadapan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Minggu lepas, lagu ini di anak tangga yang ke-4 turun satu anak tangga, yaitu persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon Golip Odium. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

kedudukan mingguan carta Lagarti Sabah kelas musim ke-17. Kalau anda ingin mengetahui perkembangan terkini, anda terus layari laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Pelbagai info terkini menarik mereka akan kongsikan kepada anda semua. Okey, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali. Lirik UZM. Pusaka Production. Kelas Musim ke-17.

36, adakah kita ada juara baharu? Tunggu dan nantikanlah sehingga penghujung rancangan. Sebab tinggal 3 lagi lagu yang belum Miza umumkan kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ketiga, 2 dan juga 1. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Ketiga.

0: ke-26 ni kita ada juara baru sebab lagu yang menduduki anak tangga yang kedua ini turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini menjadi juara selama 4 kali berturut-turut menjadi juara, iaitu Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Billy, studio Epi Music at Lee Slamba. Kita berhibur dengan lagu Tirai Besi.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

Pastinya setiap minggu menemani Niza. Sudah agak, sudah tahu lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-26 siaran hari ini 5 September. Biar tajuk lagunya. Minggu lepas lagu ini menduduki anak tangga yang kedua. Minggu ini naik satu anak tangga menjadi juara minggu ke-26. Siapa lagi kalau bukan penyanyinya Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17. Juara

kepada Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar menjadi juara untuk minggu ke-26. Terima kasih juga untuk anda yang terus menyokong mengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya pukul 3 petang ini penerbit kelas dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan kongsikan potan undian, okay, melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baru anda undi 10 buah lagu sahaja yang kita undi untuk minggu ke-26, sebab kita tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Jadi kepada anda yang terlepas menemani Niza dari pukul 2 petang tadi, tidak apa, kita kongsikan kembali kedudukan untuk lagu-lagu dalam carta lagu artis Sabah ni. Lagu di anak tangan ke-10 iaitu Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu di anak tangan ke-9 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tangan ke-8 Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangan ke-7 Kau Di Hatiku Joey. Lagu di anak tangan ke-6 Darimu Kumpulan Mawar B6. Lagu di anak tangan ke-5 Sentiasa Ada Kiroi. Di anak tangan ke-4 Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak tangan ke-3 Kita Hedi Moro. Lagu di anak tangan ke-2 Tirai Besi Kamarul. Dan juara untuk minggu ke-26 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi melalui potan rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan pastinya 10 buah lagu ini kalau anda tidak sempat dengar, jangan lupa malam ini kita ada siaran ulangan. Kita ulang pukul 8 hingga 9 malam ini, pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Jadi jangan lupa mengundi terus selepas pukul 3 petang ini. Lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 minggu ke-26 anda undi, okay, lagu-lagu ini untuk siaran hari ini 5 September. Hanya beberapa hari sahaja ruang, peluang anda untuk mengundi lagu-lagu ini yang pasti akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12.30 malam. Okay, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan saya, Niza. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama, pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, dan siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Selamat bersantai berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Buat adik-adik kita, esok kelas cuti sekolah, hari Isnin kembali ke sekolah sudah, okay? Salam hujung minggu, kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran pribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Back to back music tanpa henti.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Sebastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar tanggung jawab bersama.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 10.19 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Dan pastinya bersama dengan Odi untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan sedikitlah ini perkongsian untuk anda semua. Yang mana Sabah FC tewas 0-2 dengan Kuching City FC di Stadium Likas sebentar tadi. Okey, yang mana gol dijaringkan oleh bekas penyerang Sabah FC sendiri, iaitu Adin Mujajik. Okey, yang mana jaringan dilakukan pada minit ke-5 dan juga minit ke-21. Okey, walaupun semoga Sabah FC akan terus memperkuatkan lagi barisan pertahanan dan juga serangan untuk perlawanan yang seterusnya. Okey, kita sama-sama bangkit dan terus menyokong pasukan Sabah FC. Okey, alright. Apapun untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM untuk malam ini, lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Dan pastinya rakan kita si Sablih juga mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak, dia dah hantar di sini. Dia sekarang ini berada di Senaka. Nah, mungkin satu kereta ini macam masuk di parit kan. Apapun, hati-hati untuk anda semua yang tengah memandu. Okey, utamakan keselamatan anda. Jangan pandu laju-laju dan pastikan anda sentiasa memakai tali pinggang kaleida anda. Okey, jom bersama dengan lagu ini, kumpulan Crystal, Seragam Hitam.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Okey, sampai FM bagus bas 10.42 minit malam dan Nodi ingin kongsikan di sini, okey, yang mana ini merupakan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, okey, yang mana berlaku di kawasan Pantai Barat terutamanya di Ranau, juga berlaku di pedalaman di Sok, Pensiangan, Tenam, Sipitang, Keningau dan juga Petambunan, dan amaran ini juga terpakai untuk kawasan Telupid, Tongod, Tawau, Kelabakan, okey, untuk malam ini. Alright, jadi untuk anda semua yang berada di lokasi yang disebutkan sebentar tadi, semoga berhati-hati dan semoga cuaca pun baik-baik sahaja, okey. Baiklah, kejapnya lagi kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita dengarkan lagu ini, lagu daripada kumpulan U2, With or Without You. Sampai FM, bagus banget.

kematian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar tanggung jawab bersama.

Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabah, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif, cari kemudahan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Yap, jangan ketinggalan untuk Anda terus bersama kami di Sabah FM di jam yang terakhir sudah. Oke, ada sekarang pukul 11.26 menit malam. Okey. Ada pastinya juga baru sebentar tadi pasangan bergu Malaysia, okey. Yang mana tewas kepada pasangan bergu dari China. Walaupun mereka bermain 3 set tapi tidak dapat membuahkan mereka ke perlawanan akhir, okey. Yang mana Tae Kai Won dan juga Yap Roy Kim tewas kepada pasangan bergu dari China 21-23, 21-17 dan 17-21. Begitu juga dengan pasangan bergu Malaysia, Azrin Ayub dan juga Tan Wee Kiong tewas kepada pasangan bergu dari India, okey, 16-21, 21-18, 11-21. Dan maksudnya wakil tunggal untuk perlawanan badminton untuk Lining China Master ni kan, okay, yang mana akan berlangsung pada hari esok adalah pasangan bergu campuran iaitu Ho Pang Rung dan juga Lai Pei Jing, okay, yang mana mereka akan berentap hari esok bertemu dengan pemain ataupun bergu nombor satu dunia, okay, dari China, okay. Alright, itu sedikit info lah untuk anda semua. Alright, dan banyak lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Kita ada lagu ni, lagu daripada Mulan, Aku Cinta Kau dan Dia. Sabah FM, bagus bah.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Assalamualaikum, saya Azan Scan. Dengarkan segmen Rock Blues hanya di Sabah FM.

0: minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan. Ya, lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan terus bersama kami di Sabah FM. Tapi apapun tugas anda ini berakhir di sini untuk hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Okey, ada apapun, selamat hujung minggu untuk anda semua. Ada yang bertugas malam ini, selamat dengan tugasan anda. Ada yang mungkin juga selesai macam Nudi, jam 12:30 malam baru selesai tugasan. Apapun, semoga dipermudahkan. Dan juga tugasan anda yang baru sahaja masuk shift malam. Okey, ada belakang besok pagi baru balik. Alright, apapun, semoga dipermudahkan tugasan anda. Okey, dan sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM selalu pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Pastinya mesti R&R Relax Rehat di hujung minggu. Esok hari Minggu 6 September 2026, apa juga perancangan anda di hujung minggu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okey, dan pastinya juga Nudi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu daripada Salim, Benci Tapi Rindu. Dan juga lagu ini, lagu daripada kumpulan Gersang, Suratan Takdir. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat malam untuk anda semua.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Datuk Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhantu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Baik geng-geng Burhantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi. Kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 12 malam sampai 1:30 pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Datuk Zainal Zain menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

Semoga ciptaan Mala lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Berhantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susuran keadaan jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 Pejabat Pendidikan Daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 Pejabat Pendidikan Daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerbu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Pastikan bila balik ke rumah tu, mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerbu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerbu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerbu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah, walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerbu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerbu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuang Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syah Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tantari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Mantari Bersinar, Changlun, Kedah, Masdi Zawati Misran, Pabaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nini Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod, Ipoh, Nik Mas, Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Sadi, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin, ramai yang melaporkan diri. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis sepi bujuk hati. Hari ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasir Nagi Buruh Hantu di hujung minggu.

Pasti Blik dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu saja akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Adanya menyambut hari lahir, kan? Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong, dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri, jualan produk segar pun ada, makanan tempatan, macam-macam lagi lah. Program agro pelancongan dan juga inisiatif global seperti Maha Go Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chon, Nur Isa, Kana, Kak Na, Kak Na.

mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruhan tu untuk memeriahkan, sama-sama memeriahkan Live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam Live TikTok, masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger, Jenny Drive, Pening hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Datuk On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim, ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama, Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu baru betul. Kita terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu, dia kata harapan tinggal harapan je. Betul, kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai, walaupun kita dah usaha macam-macam kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia, harapan yang yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaik lah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan dari kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi kami, Nasional FM, sentiasa di...

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng buruh hantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua nasional geng buruh hantu. Penghulu pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan abang-abang lori, berada-berada bas, ya, pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk di diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat semasa semua. Baik, pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamek, Sabah Lori, Bang Cik Momi, kita ada Nur Siron dari Kangar Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rusli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Latte, Junaida Ilyas, Lisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenye, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Meta Sejati, Rasara Raiz, kita ada Double Shark, Baju Buru, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sen, Manda Izan, Usul Teratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lainnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pim-Pim, Pampon, katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru, selamat pengantin baru, semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

paduan suara Purnima dan juga Udin Narayan melalui lagunya Sona Kita Nak Sona. Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang. Wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah eh. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala di tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat. Lepas tu keadaan berbahaya. Dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerebu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parik Raja, Parik King katanya. Jasmina Jonik juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Farisa, Pok Ju, terima kasih bekerja Pok Ju. Ya, Bunga Mawar, Sumaihan, Bintang 98, D, Wawani, My Love, Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nur Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pining, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu beracun Asmalini Hanan, Puteri Lilin Kemboja, Ulet Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur bersama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur eh. Umar Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan mata, mengantuk tidur. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah eh. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul. Tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian. Tapi dengan sabar, kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bujuk katil. Ada yang katanya bukan tepi bujuk katil lagi, bawah katil lah, tepi bujuk katil, tepi bujuk tingkap, bujuk pintu, macam-macam lagi bujuk yang ada. Tapi apa pun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hujung minggu hari ini. Nasional yang buruk hantu. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamani Ki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan luncur seru.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Lan Lagu lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nurun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan. Segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peringkatan kualiti hidup rakyat menerusi pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya, okey. Ramai yang sedang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata. Tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je kita balik rumah atuk, balik rumah wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Dalisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata, horn satu kali, pam pam pam. SB Mat Taib, Gemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pineng, Dihana, Alia Shah, Lia, Nisam Pineng, ada Esting, Haji 8189, Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, IT 90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur je jalan dari Tampin. Abang SB pun Abang Lori. Mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya balik darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruh hantu, terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: data data pribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kaca Mata dengan Bintang, kan? Begitulah cinta, kan? Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya, betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai, kan? Dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini, RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM. Dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramli. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak, ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni, tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio, kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat, ya. Kudin Rohani, Khairul Baha, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Putri Zai, Nura Yusuan, MC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur, Yus. Mimpi apa, Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, Saidah Tina Ajirah, Hati 80, Norman Dayana juga, ini 67, Azwana, dia kata, hai Abang Manis, selamat pagi, Kero Anwar juga, mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih muncul, kasih laju, Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping. Ya, terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini. Sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan Semalam, Azmi dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting di Jemen Usia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan suatu bercinta, berpisah. Tapi apapun jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu kau dan aku. Sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas ataupun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantar. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Mizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey. Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita redha dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura Salam Hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hasri Sabahah yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azza Yati Zul, Miss Kayoi, Kak Ai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Nanti Azmi ada yang kata kalau apa manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi bujur katil. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Menyebut berarti hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya adalah Worm. Bintangkan kumpulan Juji Fortin menerusi lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun eh. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jual berehat tidur seketika. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah eh. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tau. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ sama pagi yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, Abi Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata awak, Abang Long Awang. Okay, Zulaika Azurin ada dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit itu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis, yeah, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat eh, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok. Zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit. Main apa? Main cepi, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan. Main galah panjang. Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat terimbau.
mungkin kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Setelahnya kenangan lalu, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, mohon izin ya kalau pronounce-nya tidak berapa tepat, mohon ampun, mohon maaf banyak-banyak ya. Ungkapan ini dari Napoleon Hill. Apa katanya? The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Masya Allah. Sahabat yang mulia, walaupun ungkapan ini, istilah ini ya, keluar dari barangkali mulut seorang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi bila kita renung-renung, sahabat yang dimuliakan Allah, ungkapan-ungkapan ini sebetulnya sangat islamik. Ungkapan ini bertepatan, bersesuaian dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Orang yang melakukan lebih dari apa yang dia dibayar, ya, orang yang suka memberikan lebih, memberi lebih, memberi lebih ini, walahal yang dibayarnya tidak setimpal dengan pekerjaan yang dia sudah buat. Dia suka buat, suka lakukan pekerjaan walaupun bayarannya itu tidak setimpal maksudnya dengan apa yang dia telah lakukan, yang dia telah kerjakan. Nanti, ya, nanti dia akan dibayar lebih daripada apa yang dia lakukan. Nanti, hari ini dia buat kebaikan lebih, dia tolong orang, di pejabat dia tidak berkira buat kerja, kalau dia di lapangan, di mana saja, pokoknya pekerjaannya itu dia lakukan dengan sebaik mungkin, bahkan dia lakukan dengan lebih dibandingkan kadar bayaran yang dia terima dengan hasil itu. Akhirnya nanti Allah Ta'ala akan menggantikan dia. Bagaimana caranya, sahabat yang mulia? Min haitsu la yahtasib, dari sumber-sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba pekerjaannya sikit tapi dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih banyak. Begitulah sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ya. Sikit kita buat baik, maka Allah Ta'ala akan balas dengan lebih banyak. Bila kita buat banyak pada hari ini, mungkin upah yang diterima itu tidak besar, tapi bila dilakukan dengan ikhlas, melebihi kadar yang sepatutnya dia lakukan, nanti Allah Ta'ala akan balas pada waktu yang lain. Mungkin tidak dalam bentuk uang ringgit, tapi Allah akan ganti dengan kesehatan, kelapangan hati fikiran, ketenangan jiwa, mudah untuk ibadah, senang bangun malam. Tatkala orang lain sedang lena, ya dibungkus selimut, di tengah orang sedang tidur nyenyak, Allah Ta'ala bangunkan dia untuk qiyamul lail, tahajud, solat malam, untuk taubat. Masya Allah. Kita barangkali ya susah betul mau salawat banyak-banyak, tapi orang yang sebaik ini Allah ringankan lidahnya untuk salawat. Selalu Allah Ta'ala campakkan di hatinya ingatan untuk ingat sama Allah, untuk ingat sama Nabi SAW. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang dari sumber yang tak disangka-sangka, yang barangkali bukan bentuknya material, tetapi sahabat yang dimuliakan Allah, kebaikan itu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan yang hasilnya berpanjangan sampai ke akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dikasih dan dimuliakan Allah, maka jangan kita berkira, jangan berkira kita. Kalau boleh buat baik, ambil kesempatan. Kalau orang minta tolong, tolonglah selagi mana kita mampu dan sebatas kemampuan kita. Mudah-mudahan satu saat nanti pasti Allah Ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, insyaAllah. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
3: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang.

0: pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus. Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: FM.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. Euphoria Dusun 9 hingga 12.

0: Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Ahad hari ini bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin akan terus setia bersama-sama dengan anda, menemani anda selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi, 3 jam kita bersama pagi ini ya, tentunya bersama menerusi rentak segar edisi hujung minggu lebih hebat lagi sio. Dengan perkongsian pelbagai informasi semasa, hebahan semasa, apa yang berlaku sekitar kawasan Keningau dan juga di sekitarnya kan, di kawasan pedalaman khususnya, insyaAllah Aida akan kongsikan untuk kamu orang dari semasa ke semasa. Di samping dengan berita dalam negara dan juga luar negara serta lagu-lagu Sabahan terbaik yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam kamu orang bersama dengan saya pada pagi ini. Okey, jadi jomlah temankan saya dengan kiriman ucapan dedikasi kamu orang tu. Boleh hantar terus ke Facebook Keningau FM Hebat Show-nya. Atau juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp Keningau FM 019-589-6868. Ada yang sedang bersiap-siap mau pergi mana tu? Ada yang mau pergi kerja lah kan pagi ini. Ada juga yang baru saja buka premis perniagaan masing-masing. Ada juga yang pagi ini tidak mau ketinggalan, mau gerak awal pergi tamu. Dalam perjalanan, dia bilang, okey, dalam perjalanan semoga sampai dengan keadaan selamat. Berhati-hati, memandulah dengan penuh berhemah, okey. Baik, jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Ahad menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat syoknya.
1: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: Info Cuaca.
1: Okay, baiklah, ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi diramalkan berjerebu. Begitu juga dengan keadaan cuaca pada sebelah petang nanti juga diramalkan berjerebu. Bagaimanapun pada sebelah malam nanti diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan, keadaan cuaca pada sebelah pagi ini menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku hujan di beberapa tempat. Dan manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat dan catatan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baik, seterusnya kita ke daerah Sug pula. Untuk daerah Sug, pada sebelah pagi sampai ke petang diramalkan berjerebu. Pada manakala pada sebelah malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baik, kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, keadaan cuaca juga turut diramalkan sama. Pagi hingga ke petang diramalkan berjerebu. Pada sebelah malam pula diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali kita ke daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom pada sebelah pagi ini diramal berjerebu. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Khususnya beberapa daerah di bahagian kawasan pedalaman negeri Sabah yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

Siawe Lapin sekedar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli bela, pastikan Anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Okay, baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami memilih Seran Ini Sawal pagi ini sebagai sumber haluan telinga anda, kan? Untuk mendapatkan info untuk berhibur menerusi lagu-lagu yang diputarkan pagi ini, terima kasih banyak saya ucapkan, ya. Untuk anda barangkali yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja hari ini, walaupun hari Ahad, tapi oleh kerana hari ini masa tu pun bekerja macam biasa, okay, jadi terpaksalah ke tempat kerja macam biasa lah, kan. Jadi terus bersemangat, jangan orang bilang ada rasa macam malas-malas. Cari semangat tu, kekuatan semangat tu di mana? Semoga dipermudah segala urusan, kan. Ada juga yang dalam perjalanan menuju ke tamu barangkali pagi ni, terutamanya tamu di beberapa daerah di hujung minggu ini, di hari Ahad ini, macam daerah Keningau ni, dua kali seminggu, Khamis dan Ahad. Jadi untuk anda yang bercadang mau pergi tamu, selamat berbelanja kamu orang, bijaklah, berhemahlah dalam perbelanjaan masing-masing. Okey, baik, barangkali ada yang ingin berkongsi aktiviti awal pagi hari ini, kan, bolehlah terus hantarkan ucapan perkongsian atau dedikasi kamu orang tu Sawal pagi ni, terus ke nombor WhatsApp Peningau FM 019-589-6868 ataupun menerusi Facebook Peningau FM, boleh saja. Atau ada juga yang kasih selit view awal pagi ni, kan, berkabus kata buat kamu macam mana. Tapi alhamdulillah semalam hujan, sekurang-kurangnya rasa sejuklah sikit bumi ni, kan. Terutamanya di tempat yang jarang betul hujan sekarang ni. Macam mana pun, kita doakan agar keadaan udara semakin sihat, sama seperti sebelum ni, kan. Okay, baiklah, jadi kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya pagi ni, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Santai sambil dengar Keningau FM. Hebat siopnya.
1: Okay, baiklah, kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti utama 7. Jadi jangan lupalah, stay tune Keningau FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan yang dikasihkan orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa, saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, periharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Lika semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebauh ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama menerusi Hujung Minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
1: Baby, confia, fia, fia, fia. Solo sali por una fia.
0: Lebih hebat, lagi siap. Keningau FM, hebat show-nya.

0: Ayo, baiklah kembali bersama menerusi Rentas Sekarang ini di hujung minggu lebih hebat lagi. So, masih bersama dengan Aida menemani anda pagi ini sehingga pukul 9 pagi. Okey, barangkali anda sedang menikmati sarapan pagi ketika ini kan awal sarapan pagi sebab semalam barangkali tidak makan. Pagi ini bangun-bangun saja lain macam, sejak macam lemas, sejak kan tengok-tengok rupanya sebelum sarapan rupanya kopi-kopi dulu, okey. Top up dulu perut baru bersemangat buat kerja kan. Okey, untuk anda barangkali yang sedang dalam pemanduan juga, semoga selamat dalam pemanduan. Anda berhemah dalam pemanduan, fokus dengan pemanduan, jangan orang bilang leka ataupun terganggu dengan gadget ataupun telefon masing-masing kan, sebab kadang-kadang itu antara faktor utama punca berlakunya kemalangan. Jadi sama-sama kita elakkan dengan berhemah ketika dalam pemanduan. Baik, saya ingin berkongsi sebenarnya berkenaan dengan kejadian banjir lumpur yang berlaku di Nepal lebih 10 hari dan alhamdulillah pasukan penyelamat dapat menyelamatkan mereka yang mangsa musibah banjir ini masih dalam keadaan selamat walaupun sudah 10 hari ya. Wanita ditemui selamat selepas 10 hari rumah tertimbus lumpur akibat banjir Nepal. Pasukan penyelamat berjaya menemukannya, seorang wanita Nepal dalam keadaan masih hidup pada hari Sabtu iaitu kemarin, selepas rumahnya tertimbus lumpur tebal dan runtuhan susulan banjir besar yang melanda wilayah itu 10 hari lalu. Terdahulu pasukan kecemasan turut memaklumkan mereka menyelamatkan seorang lelaki warga China yang ditemukan masih hidup di dalam sebuah terowong projek hidroelektrik Upper Trishuli 1 di daerah Rasuah, Nepal. Anggota pasukan polis bersenjata Nepal bersorak ketika wanita berusia 64 tahun, Chandrika Shrestha, yang tubuhnya diselaputi lumpur berjaya dikeluarkan dari rumahnya yang tertimbus di daerah Nuakot. Pasukan polis menemukannya ketika sedang membersihkan kawasan tersebut dan dia telah diterbangkan ke Kathmandu untuk mendapatkan rawatan. Itu kata penguasa timbalan penguasa polis Iqbal Hawari kepada AFP. Dan rakaman video yang dikeluarkan pasukan polis bersenjata Nepal menunjukkan hanya sebahagian daripada rumah wanita itu masih kelihatan, manakala tingkat bawahnya tenggelam sepenuhnya dalam lumpur tebal. Sementara itu, pasukan tindak balas kecemasan terus bertungkus lumus mencari mangsa yang terselamat sejak gelombang air dan lumpur seakan tsunami melanda kawasan sempadan China-Nepal susulan runtuhan glasier dan batu pada 26 Ogos. Dan menurut agensi bencana negara itu, setakat ini sebanyak 1,344 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala kira-kira 5,000 orang masih dilaporkan hilang. Di China, media kerajaan melaporkan 31 orang terkorban dan 531 lagi masih hilang. Dan angka itu menjadikan jumlah keseluruhan korban di kedua-dua negara seramai 1,375 orang dengan lebih 5,500 orang lagi masih dikhuatir hilang. Itu sedikit ringkasan dan juga info lah pagi ini ya berkenaan dengan penemuan wanita yang ditemui selamat selepas 10 hari rumah tertimbus lumpur akibat banjir Nepal. Kita doakan agar ada keajaiban, keajaiban kan yang ditemui oleh pasukan penyelamat lagi menerusi mangsa banjir di Nepal ini. InsyaAllah ya. Okey, baik, macam biasa kita akan ikuti menerusi warta berita Keningau FM 7.30 minit pagi seketika waktu nanti. Apapun, jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Lagi santai kawan, jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Ahad 6 September 2026. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperkukuh sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah menerusi peruntukan 1.56 bilion bagi melaksanakan 53 projek pembangunan kesihatan di negeri itu. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peruntukan menerusi RMK13 dan rundingan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 itu membabitkan 32 projek fizikal serta 21 projek bukan fizikal. Projek fizikal merangkumi pembinaan dan naik taraf hospital serta klinik termasuk Pusat Jantung Sabah, Klinik Kesihatan KK Sapulut, Nabawan dan Blok Baharu Hospital Tawau, manakala projek bukan fizikal melibatkan pendigitalan teknologi maklumat dan penyediaan peralatan perubatan terkini. Usaha tersebut demi memastikan rakyat di kawasan pedalaman dan pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Wal Bicara bersama Menteri Kesihatan Perkhidmatan Kesihatan di Sabah, Realiti Semasa, Cabaran dan Harapan Masa Hadapan di Kota Kinabalu. Tambahnya, dalam usaha memperkukuh kemudahan kesihatan asas, sebanyak 132 klinik daif telah dibina semula atau dinaik taraf antara 2023 hingga 2025 menerusi inisiatif Bitara Madani dengan peruntukan 75.5 juta. Susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri Sabah, Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah terus mempergiat rondaan dan penguatkuasaan bagi mencegah pembakaran terbuka. Pengarahnya Nor Rashidah Muhammad Ghazali menerusi kenyataan memaklumkan 515 rondaan operasi pencegahan pembakaran terbuka dijalankan setakat ini. Bagaimanapun, tiada kebakaran besar dikesan atau dilaporkan di sekitar Kota Kinabalu, Pinampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau. Orang ramai turut dinasihatkan mendapatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU terkini melalui laman sesawang JAS atau aplikasi MyJAS EQMS selain mengelak dan melaporkan pembakaran terbuka. Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 menyasarkan potensi jualan RM10 juta sepanjang 3 hari penganjurannya di SICC Kota Kinabalu. Program Dui Tahunan itu disertai 15 negara dengan lebih 300 reruai pameran. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata, Expo itu menjadi platform strategik membantu usahawan tempatan menembusi pasaran global. Dato' Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawan dan Pengangkutan Sabah ditemui media selepas merasmikan SIE 2026 di SICC. Dalam pada itu, katanya tumpuan turut diberikan kepada peluang perdagangan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi BIMP IAGA melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sementara itu, penyertaan delegasi antarabangsa dalam SIE 2026 mencerminkan keyakinan pihak luar terhadap potensi Sabah, terutama dalam bidang pelaburan dan perdagangan. Menurut wakil delegasi Filipina, Mustafa Ala JR Expo itu memberi peluang kepada pihaknya mengetengahkan pelbagai produk dari Mindanao kepada pasaran di Sabah, selain membuka peluang membina hubungan perniagaan lebih kukuh antara kedua-dua negara. Di samping itu, program turut menjadi platform menarik minat pelabur dalam sektor industri minyak penapis. Ketika ditemui pemberita, pemain industri Datuk Muhazli Muhammad Berhasrat membawa teknologi serta kepakaran dalam bidang minyak pelincir ke Sabah bagi memenuhi keperluan pasaran tempatan. Menurut beliau, lebih 100 peluang pekerjaan baru dijangka mampu diwujudkan menerusi bidang tersebut. Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS melancarkan 5 buku panduan penternakan unggas jilid terkini edisi 2025. DVS dalam kenyataan memaklumkan langkah itu bagi memperkukuh penyampaian maklumat teknikal kepada penternak dan pemain industri. Selain bertujuan meningkatkan kecekapan pengurusan ladang meliputi penternakan ayam kampung, pedaging, penelur serta itik dan puyuh. Jelasnya, buku panduan tersebut menyediakan rujukan teknikal menyeluruh dan praktikal kepada pegawai teknikal, penternak dan pengusaha. Antaranya meliputi pemilihan baka, pengurusan reban terbuka dan tertutup, pemakanan, program kesihatan dan pemvaksinan serta biosecurity. Menurut kenyataan itu lagi, pelancaran 5 buku itu amat bertepatan dengan keperluan semasa industri bagi memperkukuh amalan penternakan baik serta memastikan pemantauan prestasi ladang dilaksana lebih sistematik dan berkesan. Semua buku panduan berkenaan boleh diakses secara digital melalui kod respons pantas QR dan portal rasmi DVS. Kerjasama strategik antara Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri terus diperkukuh. Menerusi kunjungan hormat pengarah JBPM Negeri Sabah, Pisar Aziz kepada Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah, Datuk Zainuddin Aman di Menara Kinabalu. Ia khususnya kerjasama dalam aspek keselamatan, pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran, operasi penyelamatan dan kesejahteraan masyarakat negeri. Pertemuan itu turut menjadi platform memperkenalkan barisan kepimpinan JBPM Negeri dan bertukar pandangan berkaitan pengurusan keselamatan. Selain usaha memperkukuh tahap kesiapsiagaan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat negeri. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Okey, balik info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda. Saya mulakan info sukan dalam negara. Pangron Beijing cipta sejarah tempat tiket final. Regu campuran profesional negara Ho Pangron Lai Beijing melakar pun capaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lepas apabila mara ke final China Masters di Arena Shenzhen. Pada aksi di separuh akhir, pasangan ranking ke-85 dunia itu menampilkan persembahan meyakinkan untuk menewaskan wakil tuan rumah Zhu Yijun Li Qian 21-12, 21-10. Sekaligus menempah pertemuan dengan pasangan nombor satu dunia dari China, Feng Yanxi Huang Dongping pada final hari ini. Seterusnya, selepas deruman F1, Martin Garrix bakal gegarkan litar Sepang. DJ dan penerbit muzik terkenal dunia Martin Garrix bakal mengadakan persembahan secara langsung di litar antarabangsa Sepang SIC Sepang selepas perlombaan Formula 1 F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia pada 4 Oktober ini. Dua ledakan mujajik. Dua ledakan mujagik bantu Kuching City kuasai Borneo Derby di Likas. Dan juara Liga Super musim lepas, Kuching City FC mengukuhkan reputasi sebagai antara pasukan terbaik Borneo selepas menewaskan jiran Sabah FC 2-0 di Stadium Likas, Kota Kinabalu dalam saingan Liga Super 2026-2027 malam tadi. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara, ini pula berkenaan dengan tandukan Haaland hantar City ke puncak EPL. Erling Haaland meneruskan rekod bersih Manchester City pada awal saingan Liga Perdana Inggeris EPL, namun skuad bimbingan Enzo Maresca terpaksa berpeluh sebelum mengesahkan kemenangan 1-0 ke atas pasukan baru di promosi Coventry di Etihad sebentar tadi. Dan akhir sekali ini pula, Inter Roma kongsi takhta Serie A. Jaringan lewat Lautaro Martinez memastikan Inter bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Napoli 3-2 dalam aksi menebarkan Serie A, manakala Roma turut mencipta kebangkitan dramatik menewaskan Atalanta 2-1. Kemenangan itu menyaksikan Inter dan Roma berkongsi kedudukan teratas Liga dengan rekod sempurna 9 mata daripada 3 perlawanan. Atalanta mengumpul 6 mata manakala Napoli kekal dengan 3 mata. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Geningga FM.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: menyihatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih supaya tidak menyebabkan panik di kalangan orang ramai. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
2: Puan Lucia Enggong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.
3: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Okay, balik kembali bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seraman pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, jam nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini. Dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya semuanya untuk anda Kening FM kebasyonya.
1: Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

Jerebu rentas sempadan JAS tingkatkan pemantauan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.